Terima kasih Warilon di pura-pura ada berada masih bersama kami RRI program Empat Banda. Saya Warilon, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Cuaca di kesempatan pagi hari ini cukup cerah ya. Semoga di kesempatan pagi hari ini tetap cerah ya, dan agar kita semua bisa melakukan berbagai aktivitas di luar tentunya. Baik Warilo, masih kami hadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda dan juga tentunya dengan berbagai lagu-lagu hiburan yang telah kami pilihkan. Dan anak yang tumbuh tanpa keterlibatan optimal figur ayah atau fatherless berisiko lebih tinggi mengalami gangguan emosi dan kesulitan dalam berhubungan sosial. Hal ini disampaikan Anita Savitri SPSI selaku konselor dan dialog bersama Pro 2 RRI Banda Aceh pada kami sempat Juni 2026. Dan menurutnya kehadiran ayah memiliki kontribusi penting dalam membangun rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ketika peran tersebut tidak terpenuhi, anak berpotensi menghadapi berbagai tantangan emosional dan juga sosial tentunya. Ia juga menjelaskan kondisi fatherless tidak selalu disebabkan tidak adaan ayah secara fisik, kesibukan pekerjaan, minimnya komunikasi, dan kurangnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan juga dapat membuat anak kehilangan figur yang dibutuhkan dalam perkembangan emosionalnya. Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa dampak kondisi fatherless dapat diminimalkan dengan melalui dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Kehadiran figur pengganti yang positif seperti ibu, kakek, paman, maupun guru dapat membantu memenuhi kebutuhan emosional anak tentunya. Warilon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris,

0: gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya, sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

jangan lewatkan nanti dialog kesehatan. Dalam program Asoka ya, bersama Dr. Zulfan, SPDVA. Dan kita kali ini akan mengangkat tema mitos dan fakta perawatan kulit sehat. Nah, mitos dan fakta kulit sehat. Nanti kita akan ngobrol langsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. BNI Jasa Hawari.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

figur ayah, tapi hanya hadir dalam pengasuhan ayah. Nyawarih dengan dapat mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Ayah

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Warilan Anita Savitri, seorang konselor, mengatakan bahwa kondisi fatherless tidak selalu berarti ayah tidak ada secara fisik. Dalam beberapa kasus, ayah hadir di rumah, tetapi kurang terlibat dalam pengasuhan dan komunikasi dengan anak. Ya, jadi ayah di rumah main HP, tegai, ada pegahabangannya, anak pegahaba, ayah main HP, tapi. Karena di kalan anak ada pegahaba. Nah, Warilan, situasi seperti ini berdampak pada perkembangan psikologi anak. Penting loh, kolaborasi antara ayah dan ibu ketika mendampingi tumbuh kembang anak. Komunikasi yang hangat, perhatian terhadap kebutuhan emosional anak, keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. Nyan ban, jadi ayah baik cuma minta rezeki mendong.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali, bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

waris lun yang membahagia. Dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Orelan Batwon, coba po sebelah Hotel Indonesia Barat, Tanyo akan hadirkan Asoka ya. Sajan Dr. Zulfan, spesialis DVA-nya. Nyo akan tangkat mitos dan fakta perawatan kulit kesehatan. Nyan Banwarihden. Kulit supaya sehat, berglowing, ha? Ada api hitam, kenapa? Hitam ameh tapi sehat, Warihden. Kibancara, mitos dan fakta perawatan kulit sehat. Nyan, benjak sajan. Benjak saho. Poh tiblah. Nuduk, you know. Yeah.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
2: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayo mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau abang empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang warihleun yang selalu setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Ya, kembali lagi dalam dialog Asokaya kita ya seputar dunia kesehatan yang akan memberikan banyak inspirasi. Dan untuk hari ini warihleun, kita sudah kedatangan tamu, ada Dr. Zulpan SPDVA. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar dokter? Wah, ini kinclong kali wajahnya dokter. Kita perlu belajar nih, kinclong wajahnya dokter nih. Ya, kita hari ini akan ngulik tentang mitos dan fakta perawatan kulit sehat dokter ya. Oh, jadi ada mitos ada fakta juga tentang ini.
1: Betul, ini harus kita luruskan sedikit beberapa keganjalan-keganjalan yang ada di masyarakat. Kita sebut sebagai mitos. Ada yang kita luruskan, ada yang benar atau tidak yang perlu kita klarifikasikan di siaran kali ini.
0: Berarti kita akan luruskan yang mereng-mereng nih dokter ya. Jadi apa aja nih dokter yang perlu kita luruskan hari ini?
1: Jadi tema ini kita akan bicara masalah skincare ya. Apalagi nanti kita mau ngomongin masalah sunscreen ya. Ataupun kalau orang dulu ngomongnya sunblock.
0: Sunblock.
1: Ya, jadi kan saat ini skincare itu siapa sih sekarang yang tidak pakai skincare? Semua orang pasti pakai skincare. Pasti kan, jadi mulai dari apa? Mulai dari sabun mandi. Sebenarnya bagian dari perlindungan kulit. Jadi sebenarnya
0: Sabun itu skincare juga.
1: Memperjelas dulu nih, skincare itu apa? Jadi namanya skin dan care, kulit dan perlindungan. Jadi ini adalah suatu perawatan kulit yang menjaga kulit tetap sehat, ya kemudian tetap bersih, lembab dan terawat. Seperti yang secara skincare-nya. Nah, dalam beberapa tren saat ini, mungkin semua orang kan udah punya skincare ya. Tapi kan ngomong-ngomong skincare, kita sering dengar masalah basic skincare, ya. Ada yang namanya pelindung. Ada yang namanya pembersih. Ya, ada yang satu lagi disebut sebagai pelembab. Sebenarnya itu basic skincare itu adalah cuma tiga.
0: Pelindungi,
1: membersihkan dan melembabkan.
0: Nah,
1: itu adalah makanya orang bilang namanya basic skincare itu adalah itu. Ya, jadi kalau semua orang sebenarnya harus punya itu. Kayak tadi kita pakai sabun cuci wajah itu kan pembersih. Kita pakai sunscreen, nah itu adalah pelindung.
0: Dari matahari.
1: Kita pakai pelembab. Pakai pelembab merek A kan tujuannya untuk melembabkan kulit sehingga kulitnya menjadi sehat, bersinar ya. Kemudian istilahnya glowing kalau sekarang. Nah itu dan dikatakan kulit sehat. Jadi ya skincare ini yang semuanya sebenarnya wajib dan saya rasa semua orang sebenarnya punya untuk saat ini karena mungkin trennya saat ini ataupun kecenderungan orang untuk mengetahui secara pengetahuan ya sudah lebih baik sehingga rata-rata orang sudah punya 3 basic skincare ini.
0: Nah kalau buat saya yang kayak hitam manisnya perlu nggak sih pelindung dokter?
1: Tetap perlu ya walaupun memang secara epidemiologi ataupun angka kerentanannya kita yang berkulit hitam ya, mungkin orang Asia, orang Indonesia khususnya ataupun kita orang Asia memang tone kulitnya agak lebih gelap secara genetik ya tapi kita tetap perlu ya namanya perlindungan
0: kita
1: sebut sebagai sunscreen ya ataupun SPF ya yang mengandung SPF sun protection factor itu adalah semacam ada perlindungan dari sinar UV ya jadi ada matahari yang keluar yang menyinari dunia ini kemudian kan juga menyinari kita orang-orang yang dalamnya termasuk tumbuh-tumbuhan dan kita manusia. Nah SPF itu sebenarnya matahari itu baik cuman perlu perlindungan ya supaya tidak menimbulkan banyak penyakit ya salah satunya yang paling sering kita lihat adalah ganasan ataupun kanker pada kulit.
0: Nah ini salah satu fakta ya, fakta kalau orang hitam manis juga perlu pelindungnya.
1: Pasti ya, sebenarnya yang paling baik itu sebenarnya selain kayak saya bilang, selain sunscreen, mempunyai SPF tertentu itu kita sebut sebagai perlindungan non fisik, tapi ada perlindungan fisik yang lebih baik sebenarnya ya. Salah satunya tadi kalau kita naik sepeda motor kita menggunakan baju lengan panjang, ya, kalau kita pakai misalnya kita lagi outdoor kita pakai topi, kita pakai payung, itu adalah bagian protection juga.

0: SPF paling tinggi itu adalah SPF yang paling baik. Apa betul seperti itu, dokter?
1: Mitos yang kemarin dulu.
0: Oh, mitos.
1: Sunscreen ini tidak hanya dipakai pada saat cuaca terik. Hari ini terik sekali kan?
0: Iya, betul.
1: Wajib pakai sunscreen. Tapi sebenarnya sunscreen itu tetap harus dipakai selalu, ya kecuali malam. Kenapa? Karena sinar UV ini ada meski mungkin 2 hari lalu mendung.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
1: misalnya hujan, tapi kan itu masih ada sinar UV yang keluar. Jadi saat berada di luar, pada saat pagi, siang, sampai dengan sore, selama masih ada cahaya yang berada di lingkungan, itu tetap wajib memakai sunscreen. Karena itu akan keluar terus. Kemudian yang selama ini agak mitos, apakah orang yang bekerja di dalam ruangan,
0: diasi terus ya?
1: Betul, kayak ini, di ruangan ini kan ber-AC, kemudian di dalam gedung. Penting nggak? Tetap penting, apalagi kalau kita bekerja di dekat jendela seperti ini. Nah, di ruangan ini, dia kan ada kaca, tapi dia matahari tetap ada.
0: Paparan panasnya tetap ada. Betul, ya?
1: Jadi sinar UV tetap masuk ke dalam kulit kita. Jadi makanya sunscreen dengan ber-SPF itu tetap bisa digunakan pada saat kita berada di dalam ruangan, khususnya yang bekerja di dekat jendela. Seperti itu. Nah, yang paling menarik lagi di luar sana ya, mungkin pergilah ke swalayan,
0: apotek,
1: melihat sunscreen dengan SPF sekian. SPF 30, SPF 50, ada SPF 100. Apakah sebenarnya semakin tinggi SPF ini apakah semakin baik? Belum tentu ya. Jadi sebenarnya SPF ini kan bagaimana si produk yang kita pakai bisa menyaring mataharinya. Sebenarnya kalau semakin tinggi SPF-nya, maka semakin tinggi juga perlindungan pada matahari. Jadi yang ada di luar saat ini SPF 30. Itu SPF 30 artinya 97% sinar UVB itu dapat dihambat ke dalam kulit. Sedangkan yang ada di atasnya lagi ada SPF 50, itu mencapai 98% matahari yang disaring. Sedangkan ada satu lagi, SPF 100 itu bisa mencapai dengan 99% sinar UV yang bisa diproteksi.
0: Oh, berarti walaupun cuaca redo, perlu pakai juga ya?
1: Ya, pasti. Jadi tetap mantap ya. Jadi sunscreen itu tetap digunakan setiap hari, bukan hanya saat panas saja.
0: Oke. Karena juga perlu untuk jadi pelembab tadi ya. Nah, dokter, apa semua SPF itu cocok dengan semua kulit?
1: Betul. Nah, ini yang paling penting ya. Saat ini ada orang yang memakai sunscreen tapi malah jerawatan.
0: Ah, itu dia. Nah,
1: kalau istilah orang Aceh, pakai sunscreen mukanya kok makin sedung.
0: Belang.
1: Makanya dalam pemilihan sunscreen itu ada komponen yang perlu kita lihat. Ya, kita lihat komponennya, apakah sunscreen itu berbahannya gel atau tidak, ataupun dia berbentuknya krim, ataupun lotion. Ini kita sesuaikan dengan jenis dari kulitnya. Orang yang kulitnya terlalu berminyak itu tidak disarankan memakai bahan dasarnya krim. Aku lagi berminyak, itu tidak disarankan. Pilihannya bagusnya yang lotion ataupun gel. Seperti itu. Kita yang mukanya kering ya, sering bersisik wajahnya, alergi, itu tidak disarankan memakai bahan dasar lotion karena dia water based, banyak airnya, sehingga disarankan yang mengandung gel yang lebih pekat sehingga kulitnya jadi lebih lembab. Ada juga yang jerawatan, belum pakai sunscreen dokter semakin jerawatan. Nah, pilih sunscreen yang sifatnya tidak ada komedo atau kita sebut sebagai non komedogenik. Jadi wajah kita pakai di kulit dia tidak terasa berat sehingga dia tidak tertinggal di kulit kita. Ya, waktu kita bersihkan dia masih ada sisa. Nah, itu kita harus pilih juga kandungan tertentu untuk kulit tipe-tipe yang berjerawat.
0: Nah, itu kalau dari jenis bahannya kan dokter. Betul. Nah, kalau dari tingkatan SPF-nya itu dokter?
1: SPF-nya, nah di beberapa juga memang untuk kulit-kulit tertentu, misalnya kulit berjerawat, disarankan

0: efeknya tidak terlalu tinggi, jadi cukup. Kalau di Indonesia itu disarankan cukup di 35 saja.
1: 35.
0: SPF 35 itu sudah standar dengan kondisi panas seperti Indonesia itu SPF 35 itu sudah cukup baik mampu melindungi 97% dari sinar UV.
1: Nah, jadi menan bos cut kan ngancut bang, BWT ente ngeblo sunscreen, kamu kan hancur karena salah sunscreen. Rupa aja, hanapa hana cocok uno.
0: Makanya nanti perlu konsultasi dulu ke dokter, lihat dulu bahannya ya. Karena sekarang sebenarnya banyak sekali produk-produk skincare yang udah canggih-canggih mungkin yang urung inong. Little step-step dalam pemakaian sunscreen. Ino karena sunscreen yang sudah ada bedanya.
1: Oh, benar. Iya, iya, iya.
0: Mau tampil cantik tapi kulitnya tetap terlindungi dengan matahari. Sekarang banyak sunscreen yang sudah ada bedaknya sekalian. Jadi aman, jadi tetap wajahnya ada bedaknya sedikit. Tapi secara perlindungan terhadap matahari, dia sudah terlindungi dengan produk tersebut.
1: Ya, jadi orehlen baik barang gaho nu pake, segala nu pake nijak konsul le. Lagi contoh nijak Pak Dokter Zulfan ya. Dokter Zulfan menyo kene ya Pak Dron konsultasi ho ya.
0: Ya, no, di rumah sakit nah lon di rumah sakit Hermina Aceh.
1: Ya, Mbak. Nah, baik tuh nijak kena orehlen mah. Jadi makin agak akan makin rela muka. Nah, dokter apa benar kalau cuci muka pakai sabun? Kalau ada rasa mutarik misi ya, kita pakai sabun mutarik muka aja. Nyan tanda sabun wajah aja gak? Pup teh hilangnya apa deh?
0: Itu mitos.
1: Oh mitos.
0: Nah, sebenarnya adalah sabun yang tidak baik bagi kulit kita. Bagaimana sabun yang tidak yang baik ya, kita harus pelajari dulu nih kulit kita. Sebenarnya di wajah kita itu kan memang ada minyak.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Kalau misalnya kita lihat produksi minyak yang paling besar itu di mana? Di hidung, makanya banyak komedo. Di dagu, kita sering berminyak karena di situ ada namanya follicle rambut. Lagi suka di mulut, ada jenggot. Nah di situ banyak produksi minyak, satu lagi ada di alis. Nah, bagaimana kita memilih sabunnya? Sabun yang memiliki kandungan pelembab yang baik. Karena normal, kulit kita memang normal mengeluarkan pelembab. Tapi kalau kita pakai sabun yang terlalu gentle ya, atau dia bisa menghapus minyak kita ya, memang kalau dia capu semua nih minyak-minyak yang ada di kulit,
1: kering semua.
0: Betul, maka itu tidak baik bagi kulit. Ya, maka pilihlah sabun yang gentle ya, artinya dia hanya membersihkan sebagian lemak yang ada di kulit, tidak semuanya, karena dia itu normal produksinya. Ya, kalaupun kita paksa, jadi ada kompensasi tubuh, bahkan dia bisa mengeluarkan minyak yang lebih banyak lagi. Ya, karena dia udah kita sapu kering. Kan tubuh kita kasih sinyal, ini kulit saya kering ya, jadi makanya dia kasih pelembab yang lebih banyak. Jadi makanya orang-orang yang memakai sabun yang kering bahkan yang berminyak itu banyak.
1: Jadi kalau kering itu mempercepat penuaan, dokter?
0: Iya, betul ya. Jadi karena kondisi kulit kita semakin kering ya, kelembab pada kurang ya, menyebabkan yang paling sering itu adalah iritasi ya, kulit kita merah-merah ya, kemudian nanti agak sedikit gatal. Nah itu adalah bagian iritasi dan itu tidak baik bagi kulit kita ya. Nah, awal-awal kita juga lama-lama kan bisa infeksi,
1: efek UK ya, ya.
0: Kan kulit jadi lebih cepat tua.
1: Nah gitu Bang Nata ya. Jangan salah pakai sabun Bang Nata, hilang ganteng nanti. Oke, Warhelan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calonnya tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Warih lon yang membahagia, dino kajit nama pantun, niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lon rakan membandung, inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
5: Ya, baik Warilan, kita jumpa lagi dalam program Masokaya bersama Dr. Zulfan, dan kita akan ngobrolin tentang mitos dan fakta perawatan kulit sehat. Nah, Dokter, apa benar kalau kulit berminyak tidak boleh pakai moisturizer?
6: Ya, ini sering ya. Kita merasa nih kulit kita kan selalu berminyak ya. Kita merasa, oh kulit saya udah lembab seperti itu. Iya. Padahal itu adalah mitos ya. Jadi orang-orang yang dengan kulit berminyak juga perlu pelembab seperti itu. Cuman cara pemilihan pelembabnya yang harus kita evaluasi ya. Yang paling penting adalah pemilihan untuk orang yang kulit berminyak dasarnya adalah bukan dasar krim. Ya, jadi kalau kita oles nih si ada pelembab, kan ada yang berbahan dasar krim, itu lebih sedikit kental. Ya. Kemudian ada yang berbasis lotion ya, kalau kita pakai hand body itu kan lebih cair. Nah, itu disebut sebagai lotion. Kemudian ada pelembab yang bahan dasarnya gel, itu lebih ringan lagi. Nah, biasanya orang-orang dengan kulit berminyak yang kita sarankan adalah pelembab yang berbahan dasar lotion ataupun gel seperti itu. Jadi tidak disarankan yang berkrim gitu ya. Nah, terus kemudian satu lagi yang paling penting adalah yang non komedogenik ya, artinya dia tidak berkomedo ya. Kalau misalnya kita pakai jerawat pakai di kulit wajah, malahan berkomedo si wajahnya. Nah, makanya pilih pelembab yang sifatnya non komedogenik.
5: Nah, efeknya apa nanti dokter? Efek negatif kalau salah pilih tadi?
6: Ya kayak tadi ya, mulai kalau misalnya orang dengan kulit sensitif ya, malahan jadi jerawatan pakai pelembab seperti itu. Jadi kulitnya jadi nggak cocok. Sebenarnya bukan pelembabnya yang tidak cocok, tapi bahan dasar pelembabnya yang menyebabkan kulitnya tidak cocok, sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan jerawatan, malah menjadi kusam ya. Kalau orang Aceh kayak tadi sedong mukanya ya. Jadi itu salah satunya pemilihan bahan dasar pelembabnya.
5: Gitu ya. Jadi termasuk yang kalau wajahnya apa itu kayak belang-belang itu dokter?
6: Nah, itu kita sebut sebagai melasma ya, ataupun flek ya. Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa. Ya, sebenarnya kan flek ini selain ada sifat genetik juga ya, memang dia secara orang tuanya memang ada flek dulu. Tapi ini kan bukan baru, ini kan akumulasi dari paparan sinar matahari yang terus berulang. Makanya fungsi dari sunscreen tadi itu ya, jadi dia sudah melindungi dari sejak awal. Jadi ini untuk mungkin pendengar RRI ya, yang masih remaja ya, masih SMA mungkin itu sudah dibiasakan memakai sunscreen, karena dari awal kita sudah lindungi dari proteksi matahari. Ya mungkin ya, orang-orang yang orang tua sekarang, mungkin ibu-ibu sekarang yang dengan flek, waktu mudanya mungkin belum mengenal yang namanya sunscreen ya, makanya dia timbul flek ya, jadi suka ditutupi saat ini dengan menggunakan bedak ya, mungkin suka ditutupi dengan blush on, itu tidak akan mengurangi. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah proteksi dengan menggunakan sunscreen ataupun sunblock.
5: Iya. Dokter, sekarang kan banyak nih di media sosial supaya wajah awet muda. Jadi pagi-pagi itu disaranin rendam wajah dengan air dingin, air es itu dokter.
6: Iya benar.
5: Membuat wajah lebih awet, lebih narik. Itu ya. Betul nggak dokter?
6: Nah itu kalau sering kita lihat di TikTok ya.
5: Iya betul.
6: Nah itu sebenarnya adalah mitos.
5: Mitos
6: ya.
5: Juga.
6: Mitos ya. Memang secara fisik ya, memang air es itu, air dingin itu bisa dapat menyegarkan ya, apalagi kita habis bangun tidur, sensasinya lebih segar, tapi dia tidak akan ada pengaruh apapun terhadap kulit kita ya. Bahkan saat ini itu belum ada jurnal yang menerangkan bahwa merendam ataupun menggunakan air es itu dapat mengurangi penuaan terhadap seseorang. Itu saat ini belum ada.
5: Jadi air es bukan anti-aging ya?
6: Betul ya. Yang terbukti ya, malahan kayak saya tadi, yang terbukti mencegah penuaan yang tadi ya, yang tiga tadi ya, pelembab ya, melembabkan, melindungi, tadi sunscreen, satu lagi adalah membersihkan menggunakan sabun yang tepat. Jadi untuk menggunakan es untuk mengurangi penuaan adalah mitos.
5: Oke, jadi itu mitos Warihlena. Nggak usah lagi beli es sekarang.
6: Betul, malahan yang terbukti memperlambat penuaan selain produk-produk tadi, kayak tadi ya, gaya hidup betul ya, jadi olahraga, kemudian tidak merokok, kemudian mengurangi makanan-makanan yang tinggi gula ya, kayak mungkin yang manis-manis, yang makanan terlalu berminyak, itu membuat kita jadi lebih cepat tua.
5: Oh gitu. Betul. Ya, berarti ini yang hobi makan gorengan nggak boleh berhenti dong.
6: Betul.
5: Atau
6: harus
5: kurangi
6: berhenti.
5: Lah ya.
6: Iya betul.
5: Ya Warihlan, silakan untuk Gata yang kena bergabung di line telepon 0650 7055 atau di 0817 67 886 ya. Nah dokter, facial nih buat dokter, apa bisa bikin kulit tipis?
6: Ya, jadi sebenarnya kan ini adalah prosedur yang dilakukan biasa di klinik ya. Facial itu kan bagian dari tindakan untuk membersihkan kulit ya. Sebenarnya apakah facial ini bisa menipiskan kulit ya, tergantung juga ya facialnya jenis apa yang digunakan. Tapi pada prinsipnya memang kalau sering-sering kita facial kan akan membuat kulit sering iritasi ya. Makanya kalau semakin agresif ya kita lakukan facial, itu tidak baik bagi kulit. Jadi apakah facial itu bisa kulit tipis ya, belum tentu juga ya. Jadi kalau misalnya dia semakin sering dilakukan, kemudian terlalu agresif sampai dia bisa bikin iritasi kulit, itu sebenarnya ya membuat jadi kulit sensitif karena skin barrier-nya rusak ya. Kan facial itu kita kulitnya kadang-kadang suka diambil kan kotorannya menggunakan mesin atau menggunakan alat. Nah itu yang membuat skin barrier-nya terganggu sehingga bukan kulit tipis ya, tapi menjadi sering iritasi. Betul.
5: Nah, harusnya yang baik nih, itu kalau facial dalam sebulan berapa kali dokter?
6: Nah, sebenarnya facial itu tidak mesti dilakukan sering-sering ya. Ya, biasanya kalau kita dokter spesialis kulit, kita menganjurkan facial itu misalnya kalau orang-orangnya sudah banyak komedo, nah itu bisa dilakukan facial rutin ya, karena beberapa produk yang ada di luar, misalnya kita mengoleskan krim saja, itu belum tentu dapat mengurangi pengurangan dari komedonya. Maka perlu tindakan ya, mengambil komedo dengan menggunakan alat, dibantu dengan tenaga medis yang sudah terlatih. Jadi apakah kapan ya, sebenarnya tidak ada waktunya, tapi berdasarkan dari kulit pada saat itu.
5: Iya. ada istilah eksfoliasi juga dalam dunia treatment dokter kan. Ini apa dulu dokter?
6: Nah ini juga paling sering kan, kalau misalnya kita beli skincare ada istilahnya produk eksfoliasi ya. Yang di luar sana kalau kita lihat di TikTok ataupun di toko-toko oranye dan toko hijau itu ada bahan retinol misalnya seperti itu. Memang eksfoliasi itu bagus untuk mengangkat sel kulit mati ya, tapi tidak dilakukan setiap hari ya, boleh dilakukan 1-3 kali seminggu ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan setiap malam itu bisa menyebabkan iritasi juga ya, jadi skin barrier kita, kulit kita jadi tidak bagus. Makanya eksfoliasi itu dianjurkan tidak setiap malam, tapi dilakukan cukup 1-3 kali seminggu ya. Kalau misalnya kulit kita kemerahan ya, kulit kita kering, bahkan setelah eksfoliasi jadi makin jerawatan ya. Nah itu berarti terlalu sering dilakukan. Jadi frekuensi eksfoliasinya boleh diturunkan ya, cukup 1-3 kali, karena memang berlebihan itu memang tidak baik, khususnya pada kulit.
5: Nah, buat glowing gak deh dokter eksfoliasi?
6: Iya benar ya, jadi kalau misalnya karena kan dia eksfoliasi ini dia mengangkat sel kulit mati ya, otomatis kulit-kulit kita yang mati, yang harusnya sebenarnya kulit kita itu juga secara apa ya, secara fisiologis itu dia mengalami pergantian siklus. Kulitnya itu akan berganti setiap 28 hari.
5: Oh, dalam sebulan, hampir sebulan ya
6: kan? Iya, hampir sebulan. Tapi kan kadang-kadang orang pengennya cepat kan, maka dibantu dengan eksfoliasi. Jadi pengelupasan kulitnya jadi lebih cepat, sehingga akan timbul kulit yang baru, sehingga lebih tone up atau lebih cerah gitu.
5: Jadi kalau mau glowing, eksfoliasi.
6: Iya, tapi jangan terlalu sering.
5: Jangan terlalu sering kan? Betul. Berarti ini fakta ya?
6: Iya, fakta iya, mitos iya.
5: Mitos iya. Nah, jadi dokter, ada nggak makanan tertentu yang bisa membuat wajah kita menjadi lebih sehat?
6: Iya, yang paling pertama adalah makanan yang tidak banyak gula. Ya, itu paling kita usahakan, supaya kalau indeks glikemik yang tinggi menyebabkan kulit itu jadi sedikit lebih cenderung berminyak. Makanya orang-orang yang dengan gula tinggi itu kan kulitnya kadang-kadang jerawatan ya. Ataupun kalau orang kita lihat orang obesitas yang kegemukan, pasti kulitnya jadi lebih sedikit gelap, ataupun dengan penyakit-penyakit kulit yang lainnya. Makanya kita usahakan harus dengan gulanya rendah, indeks glikemiknya rendah. Termasuk tadi mungkin tepung-tepungan, nasi-nasian, mie-mian itu juga mengandung indeks glikemik yang tinggi. Jadi harus dikurangi sekurang-kurangnya. Kemudian makanan yang paling baik itu sebenarnya kayak saya tadi bilang, yang sifatnya alami ya, yang berasal dari hewani ya, kemudian dari tumbuh-tumbuhan, itu sifatnya natural. Jadi boleh pilih daging-dagingan yang segar ya, ayam-ayaman itu boleh. Cuman kan selama ini ayamnya mungkin dicampur dengan sambal, jadinya ayam geprek. Nah itu yang tidak baik
5: lagi ya?
6: Betul ya, selama ini itu yang terjadi ya. Jadi makan minyak lagi, karena ayam gepreknya digoreng pakai tepung ada indeks glikemik juga ya, jadi tidak baik juga. Makanya kita sangat mengurangi makanan yang diproses seperti itu secara cepat, secara instan, itu harus dikurangi ya. Jadi mungkin terlalu lama digorengnya, terlalu lama dimasaknya, kita harus kurangi itu. Terlalu banyak bumbunya itu juga harus dikurangi, sehingga kulit kita bisa beradaptasi dengan makanan-makanan, kalau istilah sekarang real food ya.
5: Real food.
6: Jadi makanan hewani, tumbuh-tumbuhan itu lebih dianjurkan untuk mengurangi aging pada kulit seperti itu.
5: Oke, baik Warilon, masih kita buka untuk Anda yang ingin bertanya dengan Dr. Zulfan di line WA 0811671386 ataupun line telepon di 0651470555, dan kami akan kembali di sesi berikutnya.
7: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
8: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Talanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. adat jeberang kaho dakung hukum hanjit dalanggi.
7: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang, kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, hana jadih lampu blok teman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Sajan Perput RRI Banda Aceh dalam program Asokaya Sajan Dr. Zulfan. Ya, dokter, nyata baca padumbo WA yang tamong dokteran. Yang pertama dari Mala di Kota Malaka. Assalamualaikum dokter. Apakah intermittent fasting akan memberi pengaruh untuk perawatan? Terima kasih dokter.
1: Ya benar ya. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu ada baik tapi ada tidak baiknya juga ya. Okay. Sebenarnya baiknya karena misalnya kita mengurangi proporsi makanan pasti kulit kita jadi lebih baik ya. Pasti banyak masalah yang berkurang. Salah satunya adalah jerawat biasanya, kemudian eksim ataupun alergi ya. Sebenarnya kan apa yang kita makan adalah akan menghasilkan kulit yang muncul di permukaan. Jadi puyang tapajo akan menyebabkan akan lemah bak kulit. Nah, makanya kalau kita makannya mungkin terlalu gula tinggi ya mungkin ada jerawat ya. Kalau kita makan terlalu banyak lemak bisa muncul kelainan kulit yang kita tidak inginkan lain misalnya seperti itu. Nah, intermittent fasting itu baik tapi memang kalau misalnya terlalu sering ya membuat tubuh kita terbiasa dalam keadaan keton ya, atau saya bilang kan kita dia menggunakan lemak seperti itu kan untuk tenaga kita, bukan dari makanan yang kita makan tapi dia gunakan sisa-sisa cadangan tadi. Oh. Ya baik tapi memang mungkin tidak rutin dilakukan ataupun hanya periodik saja. Kalau misalnya kita mungkin terlalu kurus karena mungkin intermittent fastingnya terlalu sering ya, ada istilahnya di dunia estetika kulit kita jadi shagging. Jadi menyoba bahasa Aceh ji mungkin lemak-lemak di pipi kita itrun ya, jadi kulit kita tua gitu. Kenapa? Oh. Karena lemaknya turun semua karena puasanya ataupun intermittent fastingnya itu terlalu lama. Jadi malahan bukan menjadi lebih muda ya, jadi malahan tua. Menjadi tua, jadi muka orang itu turun. Jadi biasanya kan orang kulit di pipi itu kan ketat seperti itu kan. On point, lemaknya itu memang sesuai dengan proporsi. Nah. Tapi mungkin karena puasa kelamaan, lemaknya hilang, ya sehingga kulit wajahnya diturun, jadi shagging, jadi tampak lebih tua seperti itu. Oh. Jadi memang ada kurang, ada baiknya. Makanya nanti perlu konsultasi ke dokter untuk memastikan bahwa intermittent fastingnya sudah cukupkah, ya. Bahkan saya dokter kulit itu suka berkonsultasi ke dokter gizi juga, ya. Jadi sebaiknya kulitnya udah beres nih, coba diperhatikan gizinya gitu ya, bagaimana komposisi makanan yang dimakan saat ini. Seperti
0: oke,
1: itu.
0: Berarti lemak itu juga perlu untuk wajah.
1: Perlu, ya? Perlu sekali ya. Bahkan sekarang di dunia estetika itu banyak tambahan lemak yang diambil di perut kemudian kita suntikkan di pipi untuk memberikan kesan lebih fresh. Ya, termasuk mungkin di bawah mata, misalnya kita punya kantung mata ataupun mata kita sedikit lebih gelap dari orang lain, itu banyak lemak-lemak yang kita ambil buat kita suntikkan langsung ke bawah mata sehingga kulit jadi lebih cerah ya, kemudian lebih terisi ya, sehingga tidak ada rongga-rongga yang kosong sehingga tidak tampak lebih tua seperti
0: jadi
1: itu.
0: Jadi terlalu tirus akibat kehilangan lemak juga membuat wajah menjadi lebih old ya.
1: Iya, jadi lebih agingnya jadi lebih terlihat ya, enggak sesuai usia. Walaupun memang kulitnya apapun badannya bagus, tapi kalau secara estetika jadi lebih cepat tua seperti itu.
0: Berarti kalau orang udah merasa ketuaan wajahnya karena kurus, nyomu umur 60 masih
1: ya. Iya, makanya kan kalau kita
0: pindah lemak.
1: Betul, kalau kita lihat nenek-nenek kita kan banyak yang turun wajahnya. Nah, itu kan faktor lemak juga yang sudah turun. Yaitu fisiologis, artinya memang normal. Nyurung tanyo Islam ke sunnatullah ya, kan sudah sejalan. Tapi yang usia-usia muda 30-40 kan itu masih bagus harusnya ya. Jadi harusnya dia tidak cepat turun pipinya ya. Kalau istilahnya pipinya jadi kempot. Ya, jadi hilang sebagian lemaknya, jadi sedikit ada cekungan seperti itu.
0: Oke, lalu berikutnya dari Bang Amir di PD. Dokter, apakah membersihkan muka dengan sabun biasa akan membawa efek jelek Termohon penjelasannya, terima kasih.
1: Iya, sebenarnya
0: mungkin sabun mandi dokter ya.
1: Sabun mandi ya. Mungkin kita dulu suka sama ya, sabun mandi dan sabun wajah itu disamain ya. Sebaiknya ya, sebaiknya memang harus dibedakan antara sabun wajah dan juga sabun mandi. Sebenarnya pada prinsipnya pemilihan sabun baik itu wajah maupun mandi kita usahakan yang kurang busanya, apalagi orang-orang yang mempunyai kulit sensitif. Jadi sebenarnya balik lagi, kulit abangnya itu sensitif atau tidak. Kalau dia sensitif, maka pilihannya adalah sabun yang tidak banyak busanya, kemudian tidak banyak wanginya ya. Kemudian yang mengandung sabun berpelembab, sehingga pada saat dia mandi tidak terjadi kekurangan minyak seperti itu. Jadi sehingga abis mandi itu tidak terasa kesat ya. Kalau kita kan abis mandi pakai sabun enak kan gitu kan, kulitnya jadi kesat, padahal itu tidak baik bagi kulit ya. Kita merasa kalau misalnya kulit masih berminyak-minyak kayak belum mandi ya, padahal itu adalah yang baiknya ya. Jadi pemilihan sabun yang terlalu berbusa menyebabkan kulit cepat iritasi.
0: Oke, dokter, tahan dulu. Kita terima satu penelpon. Ada Mbak Dian nih. Halo, assalamualaikum, Mbak Dian. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Kak Dian.
2: Iya, halo.
0: Iya. Ya, silakan Kak Dian bersama Dokter Zulfan. Oke, terputus, silakan dicoba lagi ya. Oke, ya. Kita sambut lagi yang tadi dokter.
1: Ya benar, jadi pada saat pemilihan sabun itu usahakan yang kayak tadi. Kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah dia sensitif atau tidak kulitnya. Jadi kalau sensitif pilihlah sabun-sabun yang tidak banyak busa, kemudian tidak banyak pewanginya. Karena kan pewangi, busa itu kan adalah sebenarnya bahan-bahan kimia.
0: Iya.
1: Ya yang dicampurkan ke dalam sabun ya, mungkin tujuannya mungkin buat mewangi kan dan sebagainya, tapi itu tidak baik. Jadi pilihlah sabun yang aman ya, yang gentle. Gentle itu pengertiannya tadi ya, jadi yang harus bebas dari busa, wangi ya, dan mengandung pelembab.
0: Oke. Lalu berikutnya dokter dari Kak Yana ini di Lambaru. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
3: Waalaikumsalam Rais.
0: Iya, silakan.
3: Terima kasih Rais. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam Kak Yana.
3: Saya mau nanya nih Pak Dokter. Kemarin itu kan seperti Pak Dokter bilang tadi, pakai sabun kalau kesat tuh terasa sabunnya bagus, kita udah bersih gitu kan. Jadi pas pakai kemarin kok masih pas Aceh tuh glue gitu ya, licin gitu ya. Apa nih, gak bersih di sabunnya atau apa? Ternyata itu memang bagus seperti dokter bilang tadi, tapi saya terasa seperti gatal-gatal gitu dokter.
1: Baik, ya jadi
3: itu satu. Terus satu lagi dokter, kalau pakai masker setiap hari, apakah itu dari buah ataupun memang masker yang saya beli, apakah boleh setiap hari itu dokter?
1: Apa masker?
3: Itu saja Rais, dokter, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Kak Yana. Nah, itu dua pertanyaan dokter, silakan.
1: Ya, baik Kak Yana. Jadi memang sebenarnya kalau dia merasa, kalau orang Aceh bilang semacam gloom ya, jadi semacam gak bersih, sebenarnya itu baik. Cuman kalau misalnya abis cuci wajah juga terasa iritasi ya, sedikit perih, nah berarti mungkin perlu dievaluasi lagi sabunnya. Kemungkinan besar memang tidak cocok dengan kulitnya. Nanti coba didiskusikan kembali ya, ataupun coba pilihlah sabun yang lebih, memang kalau saya lihat yang ada di luar over the counter, mungkin sabun-sabun yang memang sedikit bagus itu memang agak sedikit lebih mahal yang saya lihat ya.
0: Ada, jadi harga ada kualitas ya.
1: Saya nggak bilang ya Pak. Jadi coba nanti pilihlah sabun yang dijual di apotek Kak, coba ya. Misalnya saya nggak bisa bilang merek pastinya ya, karena tidak disponsori. Jadi coba pilihlah sabun-sabun yang kayak tadi, pastikan tidak ada busanya. ya, tidak ada busa, karena memang busa itu sangat mempengaruhi dari sensitivitas kulit, apalagi di wajah. Kulit wajah itu lebih tipis daripada organ-organ yang lain. Jadi pilihlah jangan berbusa. Mungkin yang tadi kalau saya lihat masalah Kayana tadi, mungkin biasanya terlalu strong alkoholnya yang ada di sabun. Ya, jadi coba lihat kandungan alkoholnya terlalu tinggi atau tidak, ya, ataupun pelembabnya ada enggak di sabunnya. Ya, kalau tidak ada pelembab biasanya juga bisa sering perih setelah kita melakukan cuci wajah seperti itu. Kemudian ada masker tadi, pertanyaan kedua. Ya, mungkin maskernya adalah bukan masker yang kita pakai buat COVID gitu ya, bukan. Tapi masker yang suka dipakein itu abis malam-malam buat calming ya. Itu sebenarnya baik ya, apalagi kalau kulit kita lagi merah ya. Apalagi Banda Aceh ini kan cukup panas gitu kan. Ya. Kadang kita mau relaksasi gitu kan. Itu baik ya, karena dia dapat menenangkan kulit. Cuman pastikan dulu, karena sekarang banyak sekali masker-masker yang kandungannya pun sedikit bisa mengiritasi kulit ya. Pada dasarnya selama kulit tidak memberikan reaksi, yang paling sering itu saya dapatkan itu abis pakai masker kok malah jerawatan.
0: Iya.
1: Nah, berarti maskernya itu nggak cocok sama kulitnya. Jadi karena produk di luar itu diformulasikan sama semuanya, jadi dicobalah beberapa kulit, tapi ternyata kulit kita nggak cocok pada produk itu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi itu boleh di stop. Cuma diusahakan, kadang suka saya lihat maskernya dibawa tidur. Nah, menurut saya itu tidak baik. Jadi cukup. Jangan dibawa tidur.
0: Tutup pori-pori ya.
1: Jadi iritasi ya. Jadi saran saya tidak usah dibawa tidur. Misalnya yang ada sheet mask ya, kemudian masker-masker lainnya yang sifat menenangkan kulit, itu tidak usah dibawa tidur. Didiamkan saja mungkin sekitar 30 menit cukup ya, untuk menenangkan kulit saja. Dan sekarang banyak kok sheet mask yang lain, masker-masker lain yang mengandung pelembab. Jadi bisa sekalian melembabkan seperti itu.
0: Baik, dokter berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Iya, dengan Ria.
0: Di mana Kak Ria?
2: Ria di Lambaro, Pak.
0: Baik, silakan Kak Ria.
2: Ya, mau tanya nih dok. Kalau misalnya kita pakai retinol, apakah itu bisa mengurangi tanda-tanda penuaan, dok? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk perawatan pori-pori yang besar itu seperti apa ya, dok? Terima kasih, Dr. Zulfan.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Ya, silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi saat ini memang retinol ini semakin banyak produknya ya. Retinol ini sebenarnya adalah vitamin A. Ya, biasa dipakai untuk mengurangi penuaan. Ya, benar sekali, memang retinol ini merupakan bahan dasar yang sangat baik ya untuk mengurangi penuaan. Apakah dia bisa menghilangkan kerutan? Kerutan yang sifatnya besar itu tidak bisa. Tapi kerutan yang halus, mungkin kita kalau senyum ya suka ada kerutan di dekat bibir ya, ataupun di smile line, ataupun di
0: dahi juga
1: ada. Di dahi ya. Itu mungkin kerutan halusnya mungkin sedikit tersamarkan menggunakan retinol. Jadi itu sangat baik, gunakan aja retinol setiap periodiknya. Tapi karena dia mengandung kayak tadi ya vitamin A, kadang-kadang suka iritasi juga, karena retinol ini kan membantu eksfoliasi juga ya. Pada prinsipnya kalau kita menggunakan retinol ini harus pelan-pelan ya. Jadi go slow and low. Jadi gunakan secara pelan-pelan dan sedikit dulu. Ya, jadi gunakan misalnya hari ini pakai 2 jari gitu kan. Nah, nanti coba lagi pelan-pelan, jadi 3 jari gitu. Jadi gunakan secara pelan-pelan untuk membiasakan kulit jadi lebih jadi lebih kuat seperti itu. Jadi lama-lama dia akan kuat. Cuman awal-awal kalau kulitnya enggak kuat jadi iritasi malahan. Iya. Kemudian pertanyaan kedua itu masalah pori-pori. Ya, ini juga sering ya, kalau ke praktek saya selalu kepengennya hilang pori-pori ya. Jadi sebenarnya untuk pori-pori apakah pakai krim bisa, tapi secara keseluruhan mungkin tidak bisa, tapi bisa mengurangi bisa. Jadi banyak kandungan yang bisa dipakai, misalnya niacinamide ya, itu bisa digunakan untuk mengurangi pori-pori tampak lebih besar. Centella asiatica itu juga bisa gunakan kandungan-kandungan tersebut. Tapi kalau mau lebih agresif ya, kita bisa menggunakan perawatan, misalnya kita gunakan laser fraksional gitu. Itu sangat bisa membantu mengurangi pori-pori, ataupun kalau mau lebih lagi bisa kita suntikan seperti injeksi skin booster yang mengandung salmon DNA ataupun toksin botulinum atau istilah awamnya disebut sebagai botox ya, itu bisa mengurangi pori-pori ya. Pori-pori itu sebenarnya normal ya. Ya, itu kan sebagai bentuk jalur keluarnya keringat kita ya, cuman kita bantu untuk mengurangi biar tidak terlalu besar. Kita bisa bantu dengan tindakan ataupun treatment yang ada di dokter spesialis kulit seperti itu.
0: Oke. Nah, Dokter Zulfan, sebenarnya masih banyak yang mau kita kupas nih, masih banyak pertanyaan yang masuk, namun berhubung waktu harus memisahkan kita nih, Dokter. Sebelum kita close, Dokter, ada yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini?
1: Ya, yang paling penting yang saya mau sampaikan kepada pendengar ya, kalau istilah sekarang jangan FOMO ya.
0: FOMO.
1: Ya, jadi jangan apa yang disampaikan oleh influencer, mereka kan dibayar ya. Jadi kita harus lebih rasional menyikapinya dengan baik. Yang paling penting adalah perawatan kulit yang sehat sebenarnya gak harus rumit ya. Gak seperti influencer yang harus step 1, step 2, step 3. Itu kan sesuatu yang gak mungkin kita lakukan setiap hari. Akhirnya kita tidak konsisten melakukannya. Tiga langkah yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita membersihkan wajah dengan lembut, kemudian menggunakan pelembab sesuai dengan jenis kulit, itu paling penting. Dan yang paling penting ketiga adalah menggunakan sunscreen, bagian dari melindungi kulit ya. Jadi jangan percaya sama tren yang viral aja ya, karena tidak semua yang populer itu efektif bagi kita. Mungkin itu saja.
0: Ya, dan Warihlan, jangan lupa untuk konsultasi supaya wajah tetap kinclong dan sehat. Nanti bisa langsung ke Dokter Zulfan ya, di prakteknya beliau, Dokter ya. Di mana tadi, Dokter?
1: Di Rumah Sakit Hermina Aceh.
0: Yes, itu dia. Baik, Dokter, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih banyak banget atas undangannya.
0: Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung ataupun mendengarkan kita di Dialog Asoka ya. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Saya Rais Alfata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curah hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dari jumlah bibit yang disalurkan.

0: Bu, kembali semalam ada 2 kali mengirim. 400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, Bu. Yang jauhnya itu 3 negara. Irak, ke Iran, ke Turki. Tiga. Kan ada kampung kurung berapa tahun ini, jadi hati itu asli nyaman. Kan ada usaha.
1: Kampung Purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di belakang rumah-rumah penduduk.

0: Digunakan untuk mengganti kantong kresek atau bisa juga menjadi souvenir.
1: Sekarang orang pesanan orang Banjarmasin ini

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kedinginan atau kepanasan? Kalau Abang Po sendiri gimana? Lebih pilih cuacanya tuh yang dingin atau yang panas? Karena buat sebagian orang untuk beraktivitas ya, ada yang nyaman dalam suhu yang lebih dingin, tapi ada juga yang gak kuat dingin gitu. Jadi lebih baik aktivitas di cuaca yang cukup hangat gitu ya. Nah, tapi kalau yang satu ini gimana nih? Udah terhubung di line telepon kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi. Pripun kabarin?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: Bang Noel. Alhamdulillah, ya.
1: Sehat juga ya, sehat terus ya Bang Noel.
0: Amin, amin. Iya, lagi sehat juga ini. Ya, semoga sehat terus ya Bu Umi ya.
1: Sehat terus, iya. Jangan lagi sehat.
0: Nah, itu dia.
1: Sehat terus.
0: Itu dia. Di Pesanggrahan gimana Bu Umi cuacanya hari ini?
1: Masih panas.
0: Panas ya, sama ya.
1: Saya suka panas Bang Noel.
0: Oh, kalau Bu Umi lebih suka panas. Kenapa tuh?
1: Nggak kuat dingin. Kalau udah dingin itu saya ngeringkuk aja. Udah pakai jaket tiap hari pasti jaketan itu. Terus nanti kalau ini juga pakai selimut lagi masih dingin. Melihat apa, megang air juga nggak berani apalagi mandi.
0: Mandi
1: tapi
0: ya,
1: yang panas ini kan enak. Nggak berani mandi kalau dingin.
0: Kalau panas paling, gitu kan paling cukup mandi aja udah adem lagi ya Bu Umi ya.
1: Iya.
0: Enak. Iya.
1: Jadi kayak kemarin ya waktu Desember Januari itu kan banyak hujan terus nggak berhenti sampai kedinginan, jadi mandinya itu cuma subuh itu udah kayak terpaksa gitu karena bangun tidur.
0: Iya.
1: Terus siangnya itu nggak berani mandi Bang Noel, udah kedinginan.
0: Udah kedinginan
1: terus
0: duluan ya. Mending narik ya, narik selimut ya, tidur gitu ya.
1: Ya tiduran tapi kan selimutan pakai jaket masih kedinginan. Jadi saya gini, ini panasnya biasanya April mulai panas. Ternyata April kan masih banyak hujan.
0: Iya,
1: itu.
0: Iya, kemarin masih banyak terus hujan tuh.
1: Iya, Mei juga sebagian banyak hujan. Terus akhir Mei itu baru berasa panas. Wah, enak kalau udah panas gini.
0: Iya.
1: Nah, itu yang terlalu keringatan banget. Meskipun panas, tapi badan tuh rasanya anget enak.
0: Enak
1: jadi
0: ya,
1: anget
0: ya.
1: Gitu ya. Wah, kalau udah kedinginan kayak nggak bisa gerak apa-apa Bang Noel.
0: Iya, mau aktivitas udah, juga kayaknya udah males duluan ya, mending di kasur selimutan gitu ya Bu Umi ya.
1: Iya, apalagi namanya udah nggak banyak kerjaan ya, udah keadaan begini gak kayak kalau muda gitu kan. Hujan tetap banyak gerakan, banyak kesibukan gitu. Kalau sekarang ya udah hujan di dalam rumah, udah kedinginan. Waduh, gimana nih kok rasanya nggak enak kalau dingin kayak gitu.
0: Iya, iya, jadi kayak dingin gitu biasanya emang beda-beda ya Bu Umi ya, tiap orang ya. Ada yang seneng panas, ada yang seneng dingin gitu. Kalau Bu Umi lebih cenderung panas ya.
1: Iya, di Semarang kan juga saya sering ini ya, banyak panas, enak gitu udah.
0: Iya, kalau di Semarang mah nggak usah ditanya ya Bu Umi ya, tiap hari panas, satu orang satu panas mataharinya.
1: Jadi panas sampai di sini juga lebih suka yang panas.
0: Iya, jadi aktivitas juga nyaman ya Bu Umi ya.
1: Iya, enak buat kesana sini nggak berasa gitu.
0: Benar.
1: Udah dingin, udah keluar aja udah males. Ntar udah kedinginan. Lah kok tiap hari itu gak lepas jaket tuh Bang Noel.
0: Iya. Kalau lepas jaket ntar takut masuk angin, iya. Takut menggigil juga ya Bu Umi ya.
1: Pasti tiap sore aja dibeliin itu buat masuk angin yang cair itu.
0: Maksudnya
1: tiap hari
0: minum
1: begini. Itu habis diminumin terus rasanya normal lagi. Tapi besok udah masuk angin lagi lah ini kok malah.
0: Iya, kalau lama-lama bergantung sama obat juga kurang baik ya Bu Umi ya.
1: Iya, tiap hari masuk angin ini gimana kayak gitu. Mudah-mudahan cepat musim panas biar saya enak. Panas ya ini sekarang Mei akhir udah mulai panas. Sekarang juga panas. Malah seneng saya, biarin aja enak panas kalau
0: panas siap. Oke deh, siap. Oke, terima kasih Bu Mimo. Salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Salam buat itu yang suka ngirimin tuh, Pak Mukimin Duyati, Pak Herman Desa, Pak siapa itu yang siapa? Pak Haris sama Pak Haris, Pak Ali Topan, juga untuk Pandang, Pak Cihonda, ya semua aja, mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin.
1: Bang Noel, sehat selalu Bang Noel. Amin.
0: Terima kasih Bu Umi.
1: Rezeki lancar semuanya ya.
0: Iya. Siap. Terima kasih Bu Umi. Bu Umi juga semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi di Pesanggrahan. Jadi gitu ya Bang Po ya. Kadang tuh kita yang masih muda-muda tuh mungkin seneng suasana dingin gitu ya. Cuman kalau untuk orang yang mungkin udah lansia, jelas lebih seneng cuaca yang hangat. Karena begitu dingin dikit, ya kayak Bu Umi gitu, mau aktivitas apa-apa juga susah. Bahkan mau mandi pun pikir 1000 kali gitu ya. Tapi kalau dari yang satu ini, dari Surakarta nih, gimana pendapatnya nih? Ada Pak Mukimin dan Bu Yati. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, Pak Mukimin, Bu Yati, kabarnya gimana nih hari ini?
3: Kabarnya
2: alhamdulillah sehat, Bang.
0: Ya. Alhamdulillah.
2: Cuaca panas.
0: Panas, panas ya. Iya, kayaknya Indonesia udah mulai rata ya, panas semua ini.
2: Iya, semua.
3: Rata, panas semua nih.
2: Malam juga agak panas nih Bang Noel.
0: Iya, kalau Semarang mah enggak usah ditanya, Bu Yati ya. Iya, selalu panas.
2: Iya. Iya, di sini juga malam juga panas seperti di Semarang itu.
0: Iya, jadi Jawa Tengah kayaknya rata emang, kecuali pegunungan ya. Kalau pegunungan mah dingin mulu.
2: Iya, kalau di daerah Dieng itu dingin.
0: Nah, kalau itu mah dingin terus.
3: Iya, Mangu ya dingin.
0: Daerah pegunungan,
3: perbukitan. Yang Cepogo sana ya dingin.
0: Iya.
2: Kalau Solo itu di Colo itu Bang Noel, di dekat anu Gunung Muria itu masih agak dingin.
0: Yang di dekat Gunung Muria ya. Iya.
2: Iya.
0: Iya.
3: Di Gunung Muria.
2: Itu agak dingin gitu.
0: Agak dingin ya. Lah, tapi kalau Pak Mukimin sama Bu Yati lebih seneng cuaca panas atau dingin nih?
2: Ya panas-panas banget gak seneng.
0: Kalau panas banget gak seneng ya. Sedang-sedang aja. Kayak kalau hari ini termasuknya yang lebih seneng atau kepanasan hari ini?
2: Agak kepanasan.
0: Oh, agak kepanasan. Tapi justru kalau cuacanya agak panas lebih enak ya Bu Yati sama Pak Mukimin ya.
2: Gimana Bang Noel?
0: Kalau cuacanya anget-anget gitu justru enak ya buat aktivitas yang enggak panas banget gitu, tapi enggak dingin juga.
3: Kalau panas banget udah, kalau malam enggak bisa tidur.
0: Kesumuan gitu ya Pak Mukimin ya.
3: Itu kalau enggak pakai selimut, nanti ada nyamuk. Kalau pakai selimut
0: kepanasan.
2: Bahasa Jawanya ungkep gitu.
0: Ungkep ya. Kemeringet.
3: Pakai selimutan itu.
0: Iya, jadi serba salah ya, selimutan kepanasan, enggak selimutan banyak nyamuk gitu.
3: Kalau dingin tuh pakai selimut enak.
0: Iya, kalau lagi dingin.
2: Tapi kalau mau ke kamar mandi Bang Noel.
0: Kenapa tuh?
2: Lah kan menginjak lantai aja dingin sekali.
0: Oh, pas cuacanya dingin mau ke kamar mandi jadi mikir juga ya. Cuacanya dingin, badannya jadi ikut dingin gitu ya.
3: Dingin.
0: Tapi kalau Pak Mukimin sama Bu Yati kalau cuaca dingin gitu biasanya tetap beraktivitas kayak biasa atau rebahannya jadi kasur sambil selimutan?
2: Aktivitas ya, seperti biasa.
0: Seperti biasa ya.
3: Aktivitas gimana nanti?
0: Iya sih ya.
3: Kadang ya aktivitas di kebun, di halaman,
2: Kalau ada tamu ya
3: ngasih. Tamu ya kerja.
0: Iya, tetap apa produktif kalau, ya.
2: Ya produktif.
3: Apa kalau dingin, wah berani enggak kerja dulu.
0: Ya repot juga ya kalau gitu ya.
2: Repot Bang Noel.
0: Jadi tetap kudu aktivitas.
3: Ya, gimana kalau enggak kerja?
0: Betul.
2: Saya tetap aktivitas.
3: Aktivitas biasa.
2: Tetap biasa Bang Noel.
0: Siap, oke deh.
3: Masih di kebun.
0: Oke, siap Pak Mukimin Bu Yati. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Mau Bu Umi tadi, matur suwun.
0: Iya.
2: Kintunanipun. Buat Bang Haris di Kalianyar, Kakung Jo.
3: Kakung Jo di Kalimantan.
2: Nah, Pak Siam satu. Dan semuanya saja.
0: Semuanya aja ya, bungkus saja.
3: Oke. Selamat kerja.
0: Siap.
2: Bertugas.
0: Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Semoga Pak Mukimin sama Bu Yati. Amin, amin. Semoga Pak Mukimin sama Bu Yati juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya.
2: Amin, Bang Noel.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Iya, sampai ketemu besok ya, Bang Noel ya.
0: Siap, ditunggu pokoknya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Walaupun cuaca dingin, tetap aktivitas, tetap produktif. Kalau nggak aktivitas ataupun produktif ya gimana? Yang namanya tuntutan pekerjaan gitu ya, Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Oke deh, siap. Kalau gitu masih ditunggu ya Bang Po ya di 0812-1124-928 atau langsung aja di line telepon kita 021-350-4510.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya Mpo, selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah bener banget ya Mpo, kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh Po bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah mantep ya Mpo, setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo jadi bagian dari kebaikan.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sini 2026 ya. Kembali hadir Pro Dangdut menemani suasana siang sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ya, kami undang Anda yang ingin bergabung dalam Pro Dangdut edisi siang ini di 0651 470555 atau di 0811 6713886. Bermain suasana kali ini ada saya Rais Alfate di tengah suasana yang cukup panas ini ya. Yuk kita sapa saja penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rais.
0: Iya, apa kabar Kak Yana?
1: Alhamdulillah masih sehat seperti tadi. Rais gimana kabarnya hari ini?
0: Sehat gak? Alhamdulillah ya? Sehat walafiat. Cuman sedikit lapar ini.
1: Kayaknya mau tanya udah makan belum?
0: Itulah ngapain? Tapi ditanya-tanya
1: ternyata
0: aja.
1: Ternyata duluan jujur sedikit lapar gitu kan?
0: Iya. Nyok kan bukan sedikit nih, berat lapar.
1: Panas sekali soalnya, makanya gitu. Kita kelaparan. Apa, Rais?
0: Oh, di sana panas juga ya?
1: Panas sekali juga nih. Kayaknya di... sore hujan mungkin atau malam. Soalnya kodok di belakang asik manggil-manggil hujan aja dia.
0: jadi kalau di Libanon nggak turun salju ya?
1: Libanon kurang saljunya. Gak ada salju. Kadang-kadang aja. Di saat dia turun salju orang nggak tahu gitu kan?
0: Oke. Okay.
1: Kalau di Libanon saljunya itu kan berupa pru gitu kan, hujan pru-pru gitu kan.
0: Oh,
1: pru.
0: Salju. Ya. Nah, mau request lagu apa nih, Kak Ena? Mau request lagu apa?
1: Lagu ini aja deh, si apa kemarin tuh anak. Si Singernawati siapa ya? Si nyanyi jatuh bangun tuh siapa?
0: Ini apa dola?
1: Ini aja deh, siapa tuh namanya, si Christina.
0: Christina ya, jatuh bangun ya.
1: Judulnya diam-diam, bukan jatuh bangun.
0: Oh, diam-diam. Kalau jatuh.
1: Diam-diam aja deh. Kayaknya udah lelah jatuh bangun udah luka nih lutut.
0: Cuman jatuh bangun kan, nggak ada pula pingkuinya kan?
1: Karena berjatuh bangun lagi jatuh. Jadi sudah berapa kali jatuh? Kan lu juga lutut ini kan.
0: Oke, okay. Christina, diam-diam ya. Buat siapa lagi ini?
1: Ya, jangan ribut-ribut ya.
0: Siap.
1: Salam pertama buat Rais, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Esa, buat Dikti, buat Cik Mamat, buat Kak Inong, buat Ujaria, buat Ustaya, buat Pak Le, buat Kak Anita, semua-semua. Ya?
0: Oke deng.
1: Terima kasih Rais.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
2: Bang Isan Padang Tiji.
0: Wah, Bang Isan di Padang Tiji. Gimana Padang Tiji, Bang? Aman?
2: Aman, selalu terkendali.
0: Nampaknya panas juga di sana ya?
2: Iya, betul. Agak berawan sedikit nih, Rais.
0: Oh, Nardo, betul ya?
2: Nardo, betul.
0: Iya, Bang Isan, mau request lagu apa nih?
2: Tahu sama tahu.
0: Tahu. Tahu sama tahu. Dari
2: selama itu.
0: Dari siapa nih? Siapa yang itu? Saiful Jamil?
2: Enggak tahu juga siapa.
0: Tahu sama Yusnia juga ada nih. Mau yang mana nih? Saiful Jamil. Yusnia juga ada.
2: Yang cewek ya?
0: Cewek. Mana Yusnia aja?
2: Kenapa?
0: Yang mana? Yang Yusnia, tahu sama tahu ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan nih Bang Isan, ada yang mau disapa-sapa?
2: Pastinya untuk Kak Yana, kemudian untuk Kak Yati, Kak Eka, dan Pak Le.
0: Iya.
2: Ada apa ya?
0: Ayo siapa?
2: Udah,
0: kita
2: tamu
0: ntar
2: ya,
0: Baik, thank you Bang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Warilun sudah menyapa tadi ada Bang Ihsan dari PD ya, menyapa kita di siang ini dalam suasana cukup panas nih. Waduh, meleleh kalau kata orang ya. Oke, masih kita undang satu penelpon lagi yang ingin bergabung di kesempatan siang jelang sore ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Berdan dua kita marah.
0: Kiban Kak Nur sehat.
3: Sehat, tahu namanya ya?
0: Ah, tahu lah suaranya nih kan.
3: Mungkin nggak tahu lagi ya.
0: Suaranya Kak Nur nih.
3: Iya, ini cuacanya cerah-cerah kemarin ada hujan di sini.
0: Oh, kemarin hujan.
3: Iya, di belum.
0: Ah, ini nggak hujan.
3: Ini nggak hujan lagi, dah pokoknya matahari dah cerah-cerah hari ini.
0: Oh. Iya. Kemana pergi hujannya Kak Nur?
3: Katanya.
0: Hujannya kemana pergi?
3: Hujannya.
0: Uh-huh.
3: Kemarin-kemarin pokoknya malam sampai harinya udah ada hujan. Ini lagi ya.
0: Mau hujan aja aneh pegah-pegah kan Nora.
3: Saya jajak.
0: Aduh aneh pegah aja aneh pegah.
3: Iya. Saya enggak.
0: Ya Kak Nur mau request lagu apa?
3: Rindu mengapa hatiku rindu tiada tertahan. Itu aja.
0: Kalau hatiku sedang rindu pada siapa ku mengadu. Itu ya Kak Nur ya?
3: Ya, apanya?
0: Itu siapa yang bawa?
3: Yang bawa lagunya enggak tahu.
0: Ya.
3: Ada kan?
0: Kalau hati, oke. Kalau hatiku sedang rindu, kita cilat dulu ya. Oke, silakan sapa-sapa dulu Kak Nur.
3: Nah, salamnya untuk Barai, semoga Barai sehat baik, berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dan akhirat keluarga. Sampai cita-cita Barai.
0: Amin.
3: Hanya itu Nurun, itu Kak Cu, Kak Ani, itu Isan Kak Anyo. Alinya yang baru, Kak Irna, Kak Kiana, Cik Mat. Uti saya adik Fitri ke Bambang Sering ke Madu-madu maju Barai.
0: Okey.
3: Terima kasih Barai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya baik, terima kasih Kak Nur, Bang Ihsan dan juga ada Kak Yana. Kita break dulu dengan 3 lagu yang sudah dipinta. Yuk, ini dia.

0: Ya baik, Bang Elon, kita sapa kembali. Kita sapa kembali Anda di line telepon 0651470055 dan line WA seperti biasa. Ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radisnya mah? Iya, Bro Dangdut.
1: Ya.
0: Passwordnya apa, Bang Basri?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah, Raisi Bainan sehat.
0: Iya, Bang Basri, Bro Dangdut. Dangdut adalah?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah ya. Sehatnya, Kiban Mbak Sagonyan.
1: Apa yang lahan agak dikuding, Kiban?
0: Kiban Sagonyan.
1: Oh, cerah kali ini.
0: Cerah?
1: Ya.
0: Cukup berat cerah?
1: Cukup cerah.
0: Aduh, ini nana bale-bale ke purba-rubah ro, Pak Basri.
1: Ya.
0: Na bale-bale nan.
1: Nah.
0: Oh, mamnya na bale.
1: Mengada
0: dulu.
1: Nah.
0: Iya, Pak Basri kena request lagu apa nyo?
1: Lagu nyo Mansur S andang.
0: Mansur S, judulnya apa Pak Basri?
1: Aku bagai kupu-kupu.
0: Mansur S, aku bagai kupu-kupu. Iya, yes, ya. Boleh sapa-sapanya buat siapa nih?
1: Salam buat siapa? Lupa siapa?
0: Rais.
1: Rais ya, iya. Rais. Ya. Salam buat Rais, wassalamu Rais. Betu Kaili, Kanor, Kainang Nilareng, Betu Nina di kecil, lain semua aja ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Basri ya, Pak Basri tadi. Oke, kita undang kembali nih buat Warihlen yang ingin menyapa-nyapa dalam program Pro Dangdut edisi sore tanggal Juni 2026 ya. Nah, Warihlen, kalau suasana seperti ini jangan lupa untuk minum air. Perbanyak minum air putih. Jangan air yang manis-manis, apalagi air-air yang mengandung soda. Nah, itu justru menjadi bahaya loh. Jadi bahaya, bukannya sehat, malah tambah penyakit ya.

Iya, Warihlan, suasana seperti ini biasanya akan membuat sebagian demam nanti. Nah, kalau ada anak kita yang demam, itu segera diatasi, jangan dibiarkan ya. Karena banyak tuh ada kasus yang waktu TK demam dipelale dan akibatnya berakibat fatal. Dan di tengah suasana lagi nyo perlebahagia Warihlan. Biasa gay mengeluh, ya mengeluh sumtad. Nyana nak kita gay kerbau reyo. Nyana kan membuat sistem imun tubuh idren. Ya, baik, kita nikmati satu jangan dari Maggie Z, Mata Air Cinta.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Yo, Rihlun, kembali kami undang Anda di Pro Dangdut untuk edisi suasana siang yang cukup terik ini. Sambil kita sapa-sapa Warihlun yang sedang menikmati suasana libur di hari Sabtu.

Nih kita udah di weekend ya. Kira-kira Warilun punya rencana apa? Jangan lupa disusun bersama-sama dengan teman-teman keluarga. Tapi yang paling penting Warilun, jangan sampai kita susun rencana weekend dengan teman-teman tapi dengan keluarga jarang sekali. Waduh, asik dengan sahabat tapi jarang dengan keluarga. Ini juga gak mantap kan? Ya, weekend tuh gak perlu jauh-jauh, gak perlu mahal-mahal. Duduk ngerujak bareng ataupun meramin bareng juga sudah weekend tuh, ya. Yeah.

Duduk bareng menikmati lincahnya. Cukup mengacit bareng. Baik di 0651470555 dan di 0811-671-3886 kami undang Warihlen yang ingin bergabung. Yuk.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Iorilun poli mumblah lewat 50 sekurung minit wadah Indonesia Barat. Sapa jangan dari Haji Ono Sutra Asam di Gunung Garam di Laut. Menjadi penutup sua kita untuk Prodangdut edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rais Salju pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Orelan menyertainya dengan sakit, menyertainya dengan apa badan. Boleh tersenyum Orelan. Karena nyo ternyata tersenyum adalah obat alami yang sangat tegar. Karena menyertainya tersenyum Orelan akan memicu pelepasan hormon.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Opa, bangun nih opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat. Sama saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Biar kita seberangkan.
2: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Terima kasih karena Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya disampaikan rangkaian informasi yang tergabung dalam Warta Berita Lintas 17 untuk sore hari ini.
1: Proput Budaya Anu Nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Losmawe, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 Sirenita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Berita utama yang depan Anda simak sore ini diantaranya, kami kita gaungkan semangat zero waste serta ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Sementara itu, siswa SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, menyeberang sungai dengan tali baja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami kita Community Center menggelar Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh sebagai upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day Aksi Kecil Selamatkan Bumi di Banda Aceh Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami Kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Dalam kegiatannya, kami kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek kami kita Community Center, Henny Cahyanti, menegaskan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok, yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027.
2: Nah, kita harapan kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di akhir acara kita akan hitung tuh sampah yang kita kumpulkan ada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah gitu. Di kami kita bisa mengolah sampah organik dan juga non-organik, kaca dan plastik.
1: Selain menghadirkan diskusi Pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tour open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Henny menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama serta memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, kami kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan Sampah Yes, Nyampah No sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Melalui Earth Care Day ini, kami kita berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, sehingga cita-cita Banda Aceh sebagai zero waste pada tahun 2027 dapat terwujud. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Diabetes mellitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Informasinya disampaikan Anita Diana.
3: Kasus diabetes mellitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Promotor Kesehatan Masyarakat Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Cutmutia, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan, diabetes mellitus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer.
4: Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat, pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga. Olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online, tapi memang harus bermain dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian berikutnya, setiap kita, tidak hanya remaja, harus melakukan cek kesehatan secara berkala, apalagi kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemudian berikutnya, tidak merokok, ini pasti ya, tidak merokok karena rokok juga merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kelola stres. Jadi kalau ada stres, maka harus dikelola dengan baik. Carilah bagi remaja yang punya masalah, carilah orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita.
3: Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, flut, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan.
4: Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan.
3: Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut laporan Albara Maulana.
5: Diabetes mellitus masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat di Indonesia. Untuk mengendalikan penyakit ini, para tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. 4 pilar tersebut meliputi edukasi kesehatan, pengaturan pola makan atau diet, aktivitas fisik atau olahraga, serta terapi obat sesuai anjuran dokter. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam upaya mengontrol kadar gula darah. Seorang dokter, Nanang Miftah Fajari dalam podcast edukasi kesehatannya menjelaskan bahwa pilar terpenting yang sering ditekankan kepada pasien adalah menjaga pola makan. Pasien diabetes perlu memahami bahwa apa yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kadar gula darah. Diet sehat dengan memperhatikan porsi, jadwal, dan jenis makanan akan membantu mencegah lonjakan gula darah.
6: Kita harus memahami dan mengetahui bahwa ada 4 pilar pengobatan dalam pengobatan diabetes. Yang pertama adalah bagaimana kita harus disiplin dalam hal diet, dalam hal pengaturan makanan. Apa yang dimaksud pengaturan makanan di sini? Kita harus disiplin dalam hal menjaga porsi makan yang sahabat sekalian konsumsi dalam sehari. Diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe.
5: Lebih lanjut disampaikan, selain diet, pasien juga dianjurkan untuk rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari, mematuhi jadwal minum obat atau suntik insulin, serta selalu mencari informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan. Pihaknya berharap masyarakat yang terdiagnosis diabetes tidak hanya bergantung pada obat, melainkan disiplin menerapkan 4 pilar tersebut secara berkesinambungan. Demikian Albar Maulana melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Akibat bencana hidrometeorologi sehingga jembatan penghubung desa Cangai ke desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang sehingga aktivitas masyarakat terpaksa menyeberang arus sungai dan tali kawat baja dalam kegiatan aktivitasnya. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
7: SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat terpaksa mengurungi derasnya aliran sungai demi bisa mengikuti ujian semester di sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat jembatan penghubung antara Desa Canggai dan Desa Jamba ambruk diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Sehingga pemandangan memilukan terlihat setiap pagi anak-anak harus berenang menyeberangi sungai sementara sebagian lainnya dipikul di bahu orang tua agar dapat tiba di sekolah dengan selamat. Kepala SDN Alulu Amir mengatakan pihak sekolah tidak pernah menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun jalur tersebut dipilih orang tua sebab merupakan akses paling dekat menuju sungai. Ia mengatakan sejak Januari 2026 proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Sekolah membuka 2 lokasi belajar yakni di Desa Jambak dan Desa Canggai. Ia juga menambahkan apabila debit sungai meningkat, akses warga hanya mengandalkan 2 tali kawat baja yang direntangkan di atas sungai sebagai penghubung darurat. Hal ini menjadi perjuangan anak-anak didik kami dalam menggapai cita-cita pendidikan di tengah berbagai kendala. Pihak sekolah dan masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membangun kembali jembatan penghubung tersebut. Harapan besar masyarakat pedalaman Pantai Cermin agar anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan pada setiap hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
8: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI dan PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Tuku Putra Azmisha. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sejak usia dini. Ia juga menilai antusiasme orang tua sangat tinggi dalam mendukung anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat baik dalam meningkatkan kreativitas serta menggali potensi anak sejak usia dini.
9: Insya Allah akan kita agendakan rutin di tahun depannya dengan kegiatan yang lebih baik lagi, tetap dengan tema seperti ini, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan hadiah-hadiah untuk menyemangati anak-anak kita nanti.
8: Ketua IGTKI Aceh Barat, Deliana, mengatakan kegiatan seni tari ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana edukasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kerjasama, serta mempererat silaturahmi antar TK di Aceh Barat.
9: Peserta yang itu untuk tahun perdana ini 27 TK, itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Juang Palawat, Kecamatan Merbo, Kecamatan Kawai Nambas, dan Kecamatan Samatiga. Semoga di tahun depan, insya Allah, kalau kita membuat kegiatan seperti ini, harapannya seluruh kecamatan bisa ikut. Tidak semua TK yang ada di kecamatan, tapi setidak-tidaknya 1-2 dari kecamatan-kecamatan yang lain bisa bergabung berpartisipasi bersama IGTKI Kabupaten Aceh Barat.
8: Acara berlangsung meriah dan antusiasme tinggi dari peserta, guru dan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan kreatif anak-anak usia dini tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis untuk anak TK. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Wehpesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bener Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bener Meriah serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bener Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tembus 62.000 kunjungan wisatawan di bulan April, sekarang Aceh Tengah miliki data pariwisata digital. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
11: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengatakan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
12: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000.

0: kota dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Laporan Razi Arda.
1: Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian yang tulus kepada masyarakat usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengingatkan jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Zulkifli, setiap pejabat yang mendapatkan kepercayaan yang duduki jabatan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, mereka juga diharapkan mendukung program dan kebijakan pemerintah Kota Sabang secara optimal.
2: Perlu kita sampaikan bahwa siapapun yang mendapatkan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Sabang, utamakan bekerja dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kota Sabang. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kami sangat mengharapkan siapapun baik yang mendapatkan jabatan, yang tidak mendapatkan jabatan, semuanya harus punya suatu sikap. Salah satunya bagaimana supaya punya kedisiplinan.
1: Selain pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Sabang juga memberikan pesan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang, baik yang mendapatkan jabatan maupun yang belum mendapatkan promosi, semuanya diminta tetap menunjukkan kinerja terbaik.
2: Disiplin ini perlu. Misalnya seorang camat, misalnya jam 9 harus rapat di misalnya di Pasnara, kemudian rapat lagi di Bateso. Jadi apabila jadwal itu satu saja molor, ini akan molor semuanya.
1: Zulkifli menegaskan kedisiplinan harus menjadi budaya kerja setiap aparatur pemerintah. Menurutnya, keterlambatan dalam satu agenda dapat berdampak pada agenda lain sehingga mengganggu efektivitas pelayanan. Ia menambahkan kedisiplinan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sabang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Terlebih sebagai daerah tujuan wisata, aparatur pemerintah harus selalu siap memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan tepat waktu kepada masyarakat maupun tamu yang berkunjung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, kita bergerak menuju Bumi Syabdur Rauf, Asingkili. Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga dan seluruh elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Laporan Salihin Barus.
3: Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh warga dan elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program Aman, Sehat, Rapi, dan Indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ajakan tersebut langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surukani, di sela-sela dirinya melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalan trotoar ibu kota kabupaten di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, bersama dengan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup DLH, tepat pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan sekolah serta SKPK untuk dapat menjadikan gerakan ASRI tersebut sebagai agenda rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing hingga juga fasilitas umum.
4: Hari ini adalah momentum kita tanggal 5 Juni ini, setiap tahunnya adalah momentum kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Artinya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremonial, ini menjadi perilaku kita. Untuk titiknya tahun ini kita lakukan di bahu jalan protokol Kota Singkil. Kalau dulu kita clean up di Masjid Agung, kemudian harapan kita bagi masyarakat, kepada masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kawan-kawan SKPK, hendaknya ini dijadikan agenda rutin sesuai dengan surat edaran Gerakan Indonesia ASRI, bahwa setiap hari Selasa kita beres-beres di lingkungan.

0: hari, dan hari Jumat kita Jumat bersih di fasilitas-fasilitas umum. Ya, seperti di pinggir jalan, kemudian di pasar, kemudian di pantai. Kalau memang ada sungai-sungai yang perlu atau selokan atau drainasi-drainasi yang perlu kita bersihkan, kita sama-sama membersihkan.
1: Menurut Surkani, dengan tetap melaksanakan aksi bersih-bersih, khusus di lingkungan, secara bersama-sama, baik di wilayah masing-masing maupun fasilitas umum tersebut, mulai dari lokasi pasar, tempat atau fasilitas destinasi wisata, hingga ke jalan dan selokan, serta sungai yang dianggap perlu untuk dibersihkan, ia optimis wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan akan dapat terwujud menjadi daerah yang aman, sehat, rapi, dan indah atau asri, sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Juga, langkah untuk tetap menjaga kebersihan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewariskan lingkungan yang bersih dan asri kepada generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Amatan RRI peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil, para pegawai dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat terlihat melakukan aksi kebersihan dan mengumpulkan sampah di sekitar jalan trotoar menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian petugas langsung memilah dan memilih sampah yang berhasil dikumpulkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anut Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Saat sekarang sudah pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat sore, salam bagi Anda yang terus stay bersama kami di saat sore baik ini. Kembali saya Dedi Hiriansa bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan akan lagu-lagu terbaik, mudah-mudahan bisa terus menghibur kebersamaan sore Anda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Propet, budaya anu nanggrok.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
4: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
3: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
4: Maksudnya?
3: Pencurian misalnya.
4: Nggak tahu.
3: Narkoba?
4: Nggak tahu.
3: Tawuran atau kasus asusila?
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
3: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
6: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Syahlotan Wari Lun sudah sama-sama kita nikmati di saat Sorry Back ini, sekaligus lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Lagu lama mudah-mudahan bisa mewakili perasaan Anda yang mungkin lebaran kali ini tidak pulang kampung, tidak mudik ya, merasakan kangen yang luar biasa mungkin ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan Anda. Yakinlah bukan cuma Anda yang mungkin tidak balik kampung ya kali ini. Ada juga saudara-saudara kita yang lain juga tidak melakukan mudik ya untuk Idul Adha kemarin begitu. Baik, kita masih coba pilihkan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya Marilun, sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan, maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan, dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini,

0: Mas Yuri Luna masih bersama program 4 RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Said Azmi Manteng Lun Haram sudah sama-sama kita tinggalkan di sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Baik Wari Lun, kita coba ganti genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh. Sembari kita nantikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Proput budaya anu nanggrok.

golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: Anda masih mendengarkan program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan sejenak warilun untuk lagu-lagu Aceh bernuansa Islami di kesempatan sore baik ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya yang insya Allah nanti kita tunaikan pada pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah

beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat, karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya muliakan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar masjid. Semoga Allah merahmati bagi seluruh pendengarnya. Pada malam yang berbahagia ini, pembicaraan kita masalah rukun sembahyang yang kelima, yaitu masalah rukun, telah saya uraikan pada pertemuan yang telah lalu sebelum hari raya. Kemudian ada tambahan sedikit lagi mengenai masalah rukun. Sekarang saya baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun yajibu ayyak suda bil hawa li ruku'i ghairahu. Falau hawa li sujudi tilawatin. Falamma balaga hadda ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi. Bal yalzimuhu an yantasiba summa yarku'u kanadirihi minal iktidali wasujudi wal julusi baina sajidataini walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a

0: intisabu fauran summa ruku'u wa la yajudu lahul qiyamu raki'an wasa disuha i'tidalun walau fi naflil alal mu'tamadi wa yatahaqqaqu bi'audi ba'da ruku'i libad'i bi'an ya'uda lima kana alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana au qa'idan walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fauran wujuban wa illa batalat salatuhu wal ma'mumu ya'ti birakatin ba'da salami imamihi. Jadi penjelasan yang telah lalu, rukun salat itu yang kelima adalah rukun. Rukun ini yang perlu kita ketahui, untuk sah rukun kita condongkan diri kita ke depan, ke arah kiblat. Ukuran condongnya, kalau kita tangan kita memegang lutut, sampai tangan kita kepada lutut. Jangan sampai kita bungkuknya ataupun condongnya sedikit. Kalau condongnya sedikit, ukuran tidak sampai tangan kita kepada lutut, ini belum dinamai rukun. Berarti kalau kita rukun seperti itu, tidak sah salat kita. Tapi kalau rukun yang sempurna, ini seperti anjuran Rasulullah, sejajar tulang leher kita yang di belakang tengkuk kita dengan punggung sejajar, seperti papan yang satu, ini sangat bagus rukunnya. Kalau kita biasanya melaksanakan rukun seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, ini untuk timbul penyakit pikun sulit, karena kita sudah praktek dalam salat ini dengan aturan yang sebenarnya. Walaupun sah rukun kalau sampai tangan kepada lutut, tapi yang dianjurkan yang sangat bagus harus sejajar seperti papan yang satu. Ini ketentuan pada rukun. Dan doa-doa yang ada rukun zikir, misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita baca 3 kali. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jangan nanti kadang-kadang orang waktu rukun dia lupa membaca tasbih pada rukun, sehingga dia tambah rakaat. Ini yang menjadi masalah besar. Karena baca tasbih dalam rukun itu hukumnya sunat. Sunat bukan sunat abaat, sunat hai'ah. Kalau sunat abaat, kalau lupa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunat hai'ah, tidak usah sujud sahwi maksud saya. Kalau tinggal begitulah, tidak ada jadi satu masalah. Cuma kita kekurangan pahala saja, bukan artinya cedera sembahyang, tidak cedera. Jadi kalau di sini ada ketentuan lagi pada rukun, yajibu, wajib oleh bahwa jangan mengkasat ianya seorang dengan turun bagi rukun gairahu selainnya. Artinya begini, tak kala seseorang mau rukuk dalam salat, ini dari berdiri turun ke rukuk, jangan ada tujuan yang lain. Kalau misalnya tujuan untuk rukuk, okey. Kalau tidak niat apapun boleh, tapi jangan kita niat dalam hati untuk yang lain. Misalnya gini, seorang mau dia turun untuk sujud tilawah, tak kala sampai kepada batas ruku, tidak jadi sujudnya. Dia bikin saja, ini saya tidak jadi turun kepada sujud, biarlah saya ruku saja. Ini tidak sah ruku. Kenapa? Tujuan dasar kita untuk sujud. Jadi waktu sampai kepada batas ruku, kita berhenti di ruku, bukan turun. Ini namanya tujuan kita untuk sujud, tapi berhenti di perbatasan ruku. Ini tidak boleh kalau seperti ini, karena ada bacaan-bacaan di dalam salam yang diperintahkan sujud tilawah. Misalnya kita membaca surat Al-Alaq, Iqra ayat pertama, di hujung ayat ada wasjud waqtarib. Bagi orang yang membaca surat Al-Alaq tersebut, waktu habis selesai ayat, di ujung ayat bacaannya wasjud waqtarib, diperintahkan sujud tilawah. Dari berdiri langsung turun ke sujud. Setelah sujud satu kali, berdiri lagi dia, baru dia rukun. Ini yang jadi persoalannya. Dari dia berdiri setelah baca ayat tersebut, dia mau sujud sampai ke rukun, dia tidak jadi sujudnya. Dia berhenti di rukun supaya ganti saya sujud, biar saya rukun saja. Ini tidak sah namanya rukun. Karena apa? Tujuan untuk sujud, tidak sampai kepada sujud, dijadikan rukun. Inilah namanya kasan untuk turun kepada ruku, punya rencana yang lain. Jadi kalau punya rencana yang lain, tidak bisa kalau ruku. Ataupun ada orang yang terkejut, waktu salat dipukul orang, tak dipukul orang, lalu dia ruku gini. Ini dia jadikan ruku untuk salat. Ini tidak boleh. Karena unsurnya apa? Bukan kesengaja dipukul oleh orang lalu dia rukun. Jadi wab-wab ini tidak sah rukunnya. Makanya rukun ini bandingannya, kalau di sini disebutkan karena diri minal iktidali wasujudi wal julusi baina sajdataini. Saban bandingannya daripada iktidal. Iktidal, setelah rukuk kita iktidal, kembali kepada tempat semula, tegak. Jadi kita tegak ini, jangan ada tujuan yang lain. Misalnya kita rukuk diangkat oleh orang, lalu kita tegak. Ini tegak kita sebab ada angkat orang kepala kita. Ini namanya bukan tujuan untuk kita iktidal. Lantaran diangkat kepala oleh orang dengan sebab itu ataupun dengan sebab terkejut, ini jangan seperti itu kita melakukan iktidal. Melakukan sujud begitu juga. Jangan kita, seperti saya bilang tadi, kalau mau turun untuk sujud tilawah, jangan sampai dijadikan sujud itu untuk sujud salat. Itu jangan. Karena ada kasat yang lain, makanya tidak boleh. Walau syakka ghairu makmumin, dan seandainya ragu oleh selain makmum. Apa yang dia ragu? Wahwa sajidun, sedangkan dia yang sujud, hal raka'a, adakah dia rukun? Kita melakukan salat, dalam salat kita, kita sedang dalam keadaan sujud, dalam sujud kita timbul keraguan. Keraguan 50% ada bayangan dalam hati, apakah saya sudah melakukan rukun? Begitu. Ataupun tidak. Dua pemikiran kita. Saat itu kita dalam sujud, kita teringat, apakah saya sudah melakukan rukun tadi ataupun belum? 50-50 pemikiran kita. Kalau di sini mazhab kita mazhab Syafi'i, kalau ragu masalah rukuk, sedangkan posisi kita di dalam sujud, lazimahu intisabu, wajib tegak kembali. Tak kala ragu itu, kita berdiri lagi. Setelah berdiri, rukuk. Karena apa? Apa sebab kita berdiri? Karena kita waktu tadi di dalam sujud kita ragu apakah saya ada melakukan rukuk ataupun tidak. Ini kalau keraguan seperti ini, disuruh ulang kembali rukuk. Untuk ulang kembali rukuk, dari sujud kita berdiri tegak dulu. Setelah tegak, kita rukuk. Iktidal, lalu kita sujud. Itu aturannya. Kalau misalnya ada seorang tidak mau, dia ragu apakah saya ada rukuk tadi ataupun tidak. Dia dalam sujud, dia melanjutkan pekerjaan salat. Setelah sujud, misalnya duduk antara sujud, tidak bangun. Ini salatnya tidak sah. Karena dalam salat tidak boleh ada keraguan masalah rukun. Kalau ragu masalah rukun, ini disuruh kembali lagi. Makanya seperti orang dalam rukuk dia ragu, apakah saya ada membaca Fatihah tadi selesai, sedangkan saya seorang sembahyang seorang diri, bukan seorang makmum. Kadang-kadang dalam rukuk kita terbayang, Fatihah yang saya baca tadi apakah habis ataupun tidak habis. Kalau ragu-ragu seperti ini, ini diulang lagi Fatihahnya. Karena mesti kita yakin ada bacaan Fatihah sempurna. Begitu juga rukuk ini. Kalau misalnya ragu-ragu apakah saya melakukan rukuk ataupun tidak, ini wajib diulang kembali. Kalau kita di dalam keadaan sujud, diulang kembali yaitu berdiri. Berdiri tegak, jangan sampai orang yang ragu masalah rukuk, dia dari tempat sujud dia bangun sampai ke rukuk saja, jangan begitu. Jangan nanti kita dalam sujud, apakah saya ada rukuk ataupun tidak, lalu dia bangun, bangun sampai batasan rukuk, ini tidak bisa. Ini bangunnya mesti tegak dulu. Kalau sudah tegak, baru dia rukuk kembali. Ini baru sah rukuknya. Wasa disuha i'tidalun. Dan yang keenam rukun sembahyang adalah i'tidal. Walau fin nafli, walaupun pada sembahyang sunat, rukun yang keenam rukun salat adalah i'tidal. I'tidal ini pasti terjadi i'tidal setelah kita rukun. Kalau seorang salat dia berdiri tidak rukun, ini tidak dinamakan i'tidal, namanya qiyam. Tapi pasti i'tidal ini kalau dia sudah rukun, bangun dari rukun, inilah namanya i'tidal. Berdiri tegak setelah rukuk, ini namanya i'tidal. Jadi dalam i'tidal ini ada juga dianjurkan kita waktu membangun daripada rukuk kepada i'tidal, dianjurkan kita mengucap samiallahu liman hamidah. Setelah tegak kita dianjurkan kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini zikir yang ada di dalam i'tidal, ini hukumnya pun sunnah, bukan wajib. Yang wajib kita lakukan i'tidal. I'tidal ini adalah rukun qauli, rukun fi'li, bukan qauli, rukun fi'li, perbuatan. Perbuatan. Yang perkataan di dalam i'tidal itu hukumnya sunat. Namun sunat kita jangan kita tinggalkan. Jangan kita menganggap sepele perbuatan sunat ini. Karena perbuatan sunat, kalau ibarat orang jualan laba. Kalau orang jualan laba tidak mahu, kan tidak mahu dia jualan. Ada laba tidak mahu. Ini begitu juga orang melakukan salat sembahyang. Pada waktu iktidal, dia membaca zikir yang ada di iktidal. Dan dianjurkan bagi orang yang melakukan salat subuh, ini kunut terletaknya di rakaat yang kedua setelah iktidal. Tidak boleh kita membaca kunut di dalam rukun ataupun di dalam rakaat yang pertama. Baik kunut itu kunut nadilah ataupun bukan kunut nadilah, seperti kunut solat subuh tiap pagi. Kalau kita membaca kunut nadilah, itu tergantung salat. Kalau salatnya salat zuhur, bacaan kunut itu pada rakaat yang keempat setelah rukun pada waktu iktidal. Jangan sampai kita samakan bacaan kunut dengan salat subuh. Kalau salat subuh rakaat kedua pada waktu iktidal. Kalau kunut nadilah, karena kalau ada satu bala dalam satu negeri, dianjurkan membaca kunut tiap-tiap waktu salat, 5 waktu. Salat zuhur dianjurkan baca kunut, salat asar, salat maghrib, seluruhnya. Tapi bacaannya di rakaat yang terakhir. Kalau maghrib, rakaat yang ketiga pada waktu iktidal. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hendaknya jangan menyimpang bacaan-bacaan kunut tersebut. Jangan nanti kita membaca kunut di rakaat yang pertama. Memang setelah iktidal juga, tapi ini tidak diperintah. Yang diperintah rakaat yang terakhir. Kalau subuh, rakaat yang kedua. Kalau maghrib, rakaat yang ketiga. Kalau isya, rakaat yang keempat pada waktu iktidal. Dan bacaan kunut tersebut, ini kalau kita salat berjamaah, tentu imam bacaan kunutnya dengan jihad. Makmum mengaminkan saja. Jangan nanti makmum membaca juga Allahumma hdina, imam juga Allahumma hdina. Kalau imam yang baca Allahumma hdina fiman hadais, kita makmum cukup dengan membaca amin. Dan waktu imam membaca doa kunut pada salat subuh misalnya, ini dimakruhkan mentaksis pribadi imam. Misalnya gini, besok pagi salat subuh, imam membaca kunut Allahumma hdini fiman hadais. Ini kalau Allahumma hdini fiman hadais, dia minta petunjuk sama Allah untuk pribadinya. Ini makruh kalau seperti itu bacaan imam. Memang salat sah tapi makruh, tidak ada pahala dia baca. Mesti seorang imam yang membaca kunut, damir ni ini diganti dengan na, Allahumma hdina fiman hadais. Jadi kita makmum cukup dengan mengaminkan saja. Ini baru betul. Dan yang ketujuh rukun salat, sujudu marataini kulli rakaatin ala ghairi mahmulin lahu. Sujud 2 kali tiap-tiap rakaat atas bukan mahmul, atas bukan yang ditanggungkan, sekalipun bergerak dengan geraknya. Artinya begini, ini kadang-kadang orang waktu sujud salat tidak memperhatian. Kalau kita pakai serban ataupun kita pakai peci, peci ini semua dahi kita tertutup, kita sujud di atas peci. Waktu kita bangkit, peci bangkit, ini tidak sah sujudnya. Ataupun kita sujud ada pakai ridak, ridak di bahu kita pakai, lalu ridak itu ke depan kita. Waktu kita sujud, kita sujud di atas kain ridak. Waktu kita bangun, terbangunlah kain ridak. Ini tidak sah sujudnya. Kalau kita sujud dapat mengangkat benda sampai ke atas, kita bawa, ini tidak sah sujud. Bagaimana juga kita sujud, kalau misalnya sajadah ini, kita sujud atas dia, kita bangun dia tetap. Jangan kita sujud di atas pakaian kita pakai. Kadang-kadang nanti orang memakai baju besar misalnya, waktu dia sujud ataupun dia letak tangan di depan, dia sujud di atas tangannya. Waktu dia naik ke atas, tangannya naik terus. Ini pun tidak sah. Ini namanya sujud di atas yang kita tanggung. Tangan lengket sama kita, jadi kita pisahkan. Ini ketentuan sujud, supaya jangan sampai kita bergerak, bergerak dia. Kalau seperti ini cara sujudnya, tidak sah. Makanya Rasulullah menganjurkan, salu kama ra'aitumuni usali, sembayanglah kamu seperti kamu melihat aku salat. Artinya seperti kamu ketahui bagaimana aku melakukan salat, seperti itulah kamu lakukan salat. Rasulullah tidak pernah sujud di atas tangan. Makanya jangan kita sujud di atas tangan diri kita. Waktu kita bangun, bangunlah tangan. Ini tidak sah. Lagi kaitan dengan sujud ini, ma'a tangkis bi antartafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'si. Waktu sujud, punggung kita harus tinggi dia. Kepala kita bawah, punggung kita, artinya pantat kita. Pantat kita ini pinggang kita, harus lebih tinggi pinggang kita dengan kepala kita dan bahu kita. Kalau misalnya sebaliknya, artinya sebaliknya ada dua surah. Ada tinggi kepala dengan pinggang, ataupun sejajar seperti orang tidur. Kita sujud seperti orang tidur. Jadi pantat kita ini dengan kepala kita sejajar. Ini lam yajdi, tidak memadai sujud. Makanya kita harus perhatian tentang sujud ini harus betul-betul. Kecuali orang sakit, orang sembahyang sambil tidur. Kalau kita sehat, melakukan sujud jangan sampai sejajar pinggang kita dengan kepala kita. Ambil tampil santiknya ke uratih, bermanyang unggung getanya dengan uleh. Lagi ketentuan sama sujud ini, wajib kita letakkan sebahagian dahi kita di tempat sujud dengan terbuka. Misalnya ini dahi kita, kita mau sujud di atas sajadah. Ini dahi jangan tertutup. Jangan misalnya kita tidak sakit, kecuali orang sakit lain lagi. Kita ada, kita ikat perban di sini. Ini dahi tertutup semuanya, lalu kita sujud. Ini tidak sah, karena dahi tertutup. kecuali ada orang yang sakit. Ha, sakit misalnya tabrak motor ataupun tabrak Honda. Semuanya luka-luka di sini sehingga dia datang ke doktor. Anjuran doktor mesti diperban semua ini. Ini bisa orang sakit. Karena orang sakit sudah mudarat. Kalau kita dalam keadaan normal, kita tutup ini dahi kita, lalu kita sujud, ini tidak sah. Maaf-maaf kalau misalnya perempuan, dia memakai cadar dalam salat. Tidak dia buka ini. Dia pakai seluruhnya, dia sujud, berarti di atas cadar dia. Tidak terbuka ini dahinya. Ini tidak sah salat. Walaupun kita khusyuk salat, berarti tidak seperti perintah Rasulullah. Ha, makanya ini bagi kaum ibu harus ada perhatian. Bagi perempuan yang memakai cadar, jangan sampai nanti waktu salat dahinya tertutup, dahinya terbuka, supaya kena dahi kita pada tempat sujud. Lalu setelah dahi kita, sebahagian dahi lengket sama tempat sujud, beserta kita wadak dua lutut kita waktu sujud, jangan sampai nanti seperti orang apa, orang olahraga push up, lutut tidak kena. Lutut ini, dua lutut ini harus kena sama tikar sembahyang. Ha, kedua lutut harus kena. Lalu perut tapak tangan harus kena juga. Ini perut tapak tangan ini dengan anak jari ini semuanya harus kena sama tempat sujud. Dan kaki kita, anak kaki kita, kita kasih berdiri. Ha, berdiri kaki, jangan sampai berdiri kaki ujung saja, jangan. Ha, kita berdiri kaki, maunya kaki kita, ujung kaki kita ke arah kiblat. Berarti tertekanlah sikit. Karena kalau kita perhatian orang salat ini mengenai masalah sujud ini, ada orang yang tidak kena anggota tujuh. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, hadis rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'damin al jubhati wal yadaini wal kubataini wa atrafil kadamaini. Kata Rasulullah, diperintahkan aku bahwa aku sujud atas tujuh anggota. Yang pertama dahi kita, itu satu anggota. Yang kedua yaden, dua tangan harus letak. Ini dua tangan, jadi tiga. Lalu yang kelima, yang keempat, rukbaten, dua lutut, dua lutut. Kemudian dua kaki, tapak kaki. Nah, ini namanya anggota tujuh. Kalau seorang salat tidak kena anggota sujud waktu sujud, berarti sujud dia tidak pas. Kalau tidak betul sujud, tidak betul salat. Ha, orang yang tidak betul salat sama dengan tidak sah salatnya. Karena sujud ini salah satu daripada rukun salat. Makanya ini sangat kita perhatian. Lebih-lebih kita mendidik anak kita. Waktu dia sujud, kita lihat kakinya. Biasa anak-anak kakinya tidak ke arah kiblat. Kadang-kadang dia tergantung ujung kakinya. Kadang-kadang lengket saja gini, tidak tertekan. Ha, cobalah perhatian. Kalau kita mau perhatian, jangankan anak-anak. Misalnya salat jamaah, kita lihat orang, bagaimana orang sujud. Banyak sekali yang salah. Ha, karena orang sujud ini kakinya dia, ada yang tergantung kakinya, kadang-kadang lembek. Ha, lembek kaki, ujung kakinya lembek. Padahal anak kakinya kita tekan menuju ujung ke anak kaki ke arah kiblat. Ha, jangan asal lengket, jangan, kita tekan sikit supaya bagus seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan kalau kita cek menurut kesehatan, bagus sekali juga ini terapi. Ha, karena dalam salat ini ada dikandung hikmah kesehatan yang sangat tinggi. Namun kita tidak tahu, dia tetap ada unsur kesehatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi kita, jangan kita anggap sepele masalah sujud ini, betul-betul kita lakukan dengan sempurna. Dan di dalam sujud ini, waktu kita letak dahi sama tempat musala, tentu hidung kita, ujung hidung ini sunat dilengketkan sama musala. Ha, kalau meletakkan hujung hidung, sunat. Ada juga sebahagian ulama berpendapat wajib kena ujung hidung sama tika sembahyang. Tapi pendapat yang kuat, sunat hidung kita waktu kita sujud untuk kena sajadah ataupun tempat sujud kita. Dan doa yang ada di dalam sujud ataupun zikir, misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini hukumnya juga sunat. Sunat juga bacaan tasbih yang di dalam rukun. Tapi tasbih di dalam rukun ini perlu kita ingat, kalau seorang jadi imam, ini bagi imam dianjurkan membaca tasbih 3 kali. Jangan lebih 3 kali, jangan 5 kali, 7 kali, 11 kali, jangan. Kecuali boleh imam membaca banyak, sudah namanya imam mahsurin. Makmum dengan imam sudah sepakat. Misalnya kata imam, kita salat isya malam ini sujudnya lama-lama. Ha, apakah makmum semau semuanya? Ada kesibukan? Makmum jawabnya tidak ada kesibukan. Saya mau mengikut imam sampai 11 kali tasbih. Ini bisa imam lakukan. Tapi kalau salat jamaah seperti kita ini, makmum ada sibuk, pergi orang sakit, ada bermacam-macam, jangan imam baca tasbih pada sujud melebihi daripada 3 kali. Ha, ini kalau melebihi ini sampai makruh nanti. Tapi kalau seorang makmum, boleh. Kalau imamnya belum mengangkat diri daripada tempat sujud, misalnya imam bacaannya pelan, dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lambat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali dia baca, kita sudah sempat baca 5 kali. Boleh kalau makmum. Tapi seorang imam jangan melebihi daripada 3 kali. Kecuali seperti saya bilang tadi, imam dengan makmum sudah sepakat, ini boleh. Seperti kita salat sunat tasbih misalnya, ini sudah ada aturannya. Tapi kalau salat wajib 5 waktu sehari semalam, jangan sampai imam nanti mengganggu keadaan makmum. Karena banyak imam yang tidak mengerti ini. Dia sujud, bacaan tasbih sama sujud cukup lama, sehingga makmum ada yang bangun terus. Dia fikir imam sudah bangun. Ha, ini salah sangka. Dia fikir imam ini bagus sekali bacaan. Tidak. Rasulullah menganjurkan kalau kita jadi imam, supaya makmum ini mudah mengikut kita, dianjurkan 3 kali. Ha, tidak dianjurkan sampai 11 kali. Tapi kalau kita salat sendiri, ini boleh. Ha, misalnya kita mau salat sunat ataupun salat wajib, tidak berjamaah, ialah kita baca tasbih sampai 11 kali. Ini bagus sekali kalau mau. Tapi kalau berjamaah, ini yang perlu diperhatikan, jangan lebih daripada 3 kali. Karena ada unsur yang tidak enak perasaan makmum. Dan kalau kita salat sendiri, ada juga bacaan tambahan di tempat sujud. Kalau misalnya di sini, orang yang salat sendiri boleh menambah bacaan setelah tasbihnya dibaca. Apa mahu tasbih 3 kali, 5 kali, 7 kali atau 11 kali paling banyak. Lalu dia membaca doa lagi sama sujud. Allahumma laka sajaditu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini bagus sekali kalau kita salat sendiri, kita tambahan doa. Tapi kalau salat dengan berimam, ini jangan imam tambahan, cukup dengan tasbih 3 kali. Jadi pada malam yang berbahagia ini, cukuplah pertemuan kali kita ini. InsyaAllah kalau ada umur panjang, nanti ke depan kita sambung lagi. Mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Seropet Budaya Anu Nanggro.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Terima kasih para lo nanda masih bersama program 4 RRI Suara Muda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di band 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Duet vokal Salman Farisi dan Cut I Kaliana tadi warilun sama merindu sudah sama-sama kita nikmati di isan malam hari ini. Dan sekarang sudah pukul 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan 2 atau 3 lagu berikutnya sebelum nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan kembali buka line telepon warilun untuk program Poh Cakram.

Acara Prehintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesijuk oleh ibu imum. Pesijuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabut yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabut ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabut, lalu Lintu Baru akan dipesijuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Wari Lun, mantang sajaan kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Senang dan cukup dan bahagia bahagia kesempatan malamnya Lun Tuan Dedi Jidlun Pengelam Tuatana Malam Urung Tuan Mbak Editi Uroyo Uro Sabtu Malam Minggu Mbak 6 Juni 2026. Yang lagi beta Wari Lun yang kena gabung kena tamang jid lantung pergunakan dan telepon jid rat 0650 put 7055 atau jid cid dan tamang rat 0811 67 88 86. Dan jumpa kalian di leh yang kata tambung rat 0650. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan to
1: Ulfa Diana.
0: Kak Ulfa Diana, Iban Abam Lamio.
1: Alhamdulillah sehat, berlindung gimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dompet tebal.
0: Dompet alhamdulillah sih, kah? Walaupun anak tu ni je tabuh kertas-kertas koran lagi yang kah? Kan kan depa dalam deka ka agak lipih kan. Nelake ambil lembur-lembur rekening kah?
1: Eh, gambar sapa lipih bang bang Didi.
0: Beres riu hidup kau.
1: Kan dambirkan bang Didi.
0: Ah, panai trip nyoba yang ni nyoba apa habis je ya, nak trip kah?
1: Ya, ambil tu nak itu ban cepat ban Didi kan begitu tahu ambil tu ban Didi.
0: Tak mau juga deh daripada gaduh dengan kah?
1: Iya.
0: Salam buka kata tahu mantang.
1: Salam tu bang Didi, keluarga sukses selalu ya bang Didi.
0: Amin amin.
1: Kak Eli juga di Pasaraim, Nek Bu juga. Terus Kak Kiana juga di Kampung Mulia.
0: Halo juga kau Turman.
1: Udah ada nih. Kak Ina juga di Bato ya. Itu aja Bang Didi, lagu dari Sabiri Lamno ya. Laila ya.
0: Laila?
1: Ya.
0: Bukan jid lagu galak Laila Nandron Ulfa pada hai.
1: Suka aja.
0: Ya sukanya kenapa, apa ada cerita, ada kisah atau gimana gitu.
1: Gitu lah ceritanya.
0: Ngen bang toh ya.
1: Enggak, lagu aja. Ada di nih.
0: Ya. Kan kadang nak kisah enggak ngan abang putih gli hiji nah.
1: Aduh ya Allah, Bang Didi, ya Allah kami. Ada hai Bang Didi.
0: Kan ada Nabi Bekan man. Ana masalah hai. Okey lah. Terima kasih ba. Ha? Ya, yeah, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tanya Kak Ulfa Diana yang di kawasan Nesu dilikut Kak Ulfa Diana di Nesu Hokelam Taduju dan cuba kalian yang kata tambung red kotong 8 hiblah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bio.
2: Pak Donduk.
0: Hai biasa menyo hana pah lebat apa ke di hulua ke?
2: Kan
0: dulu gambar ni nak. Anak payah bapak pantu tring ke kan je nak duk aju.
2: Pantu tring mangat lah lupi je dah salero
0: tu. Ya enggak betul ya.
2: Anak muda lagi pasal pantu tring kan.
0: Dengan sama yo.
2: Warga Lebanon.
0: Warga Lebanon. Nanti kena rudal sekat dari Danggro je. Kan lon Lebanon.
2: Bebek je buka-buka rudal dari Danggro je. Tak tengah penting.
0: Bu kala kalam.
2: Bu tengah lon Jawa-Jawa bu.
0: Tak ada untuk lele. Taran leh ajaran baru tak belah bu. Apa bu awal tak ada yang muda-muda ke?
2: Dan
0: ke anak muda
2: boleh
0: nak buat wai popo dua ke dia
2: ni? Pucit. Dah ujian nak bang Daddy? Bak londuk hana. Inan daerahnya, di dalamnya.
0: Bukan yang ke menyolam studio nak ujian. Hana pucuk lama.
2: Inan ke kadu ni?
0: Aduh.
2: Nak ujian pun hati dua.
0: Perai kucing ni.
2: Kacau, rojeknya apa yang nak tinggal.
0: Lagi tang hana, hana baca ranoh tagai.
2: Bakamona
0: puno. Bapa di.
2: Pot tujuh puno satu lagi ya.
0: Nah tegau jen hana.
2: nah Tegah, nah IG Emma Piton.
0: Oh, ka iklan promosi lah nah. Bu ka engkrem ju thalim le bu.
2: Thalim pun. Ka Aisa. Mhm.
0: Sore ke. Oh, trip ho alu alu ju tu go lagi ikut kau. Makin ujung makin alu.
2: Ke.
0: Ketua nak
2: kau. Bujaria. Kalau.
0: Kalau konsep le. Kalau.
2: Ke Kak Eli. Ke. Kak Inong. Bantu-bantu maju. Okay.
0: Terima kasih
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih
2: Alhamdulillah. Terima kasih
0: Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Terima
2: Lam janji setia.
0: Kita nak ada pohek dan sekaja.
2: Alah, hek baca pidan. Kita dah jumpa orang pelang.
0: So, pengen nyanyi je?
2: Unangan si Rajik.
0: Oh, cuba kalian ni. Mudah-mudahan Hana ada lagu je, bah?
2: Ya, Hana.
0: Kita jumpa yang Najib. Haa, lagi yang berapa? Oh, pahala. Ukun juga, Hana. Bagah urutan.
2: Oh,
0: baik,
2: bang.
0: Baik,
2: bang. Lagi yang, bang. Ini
0: Hana. Baru. Baru berapa Hana, Cik, lah?
2: Haji unan, bang. Dia harus betul-betul. Harus jujur.
0: Oh, agak, menang. Agak. Terima kasih, Kak Lambaru.
2: Selamat.
0: Get.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada helun karena dua drop telepon Mbak Teti yang pon tak baik lihat yang kena cuba dah manglom tawing dile lagunya dua boh untuk baru dari wanglom dari manglom yang kena dah mengikutan.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Mantang kamu prehurung dan Warilun yang kena temong, kena gabung buat program Pohyakra malam yo. Yang red 065 Musa, put 7055 atau 0817 Saleh 886. Dan coba langsung kalian yang kata tampung red 065 tah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy.
0: Dengan so?
1: Dengan Kak Inang di Lambrung.
0: Kak Inang di Lambrung, gimana habar Kak Lun malamnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Deddy.
0: Aha, nak ya, berakan lepat metom. Yuk bro.
1: Pas ngetom nyauro kena kabinnya malam ya hanam rumpo.
0: Oh nyohai malam kau menggrep kau dengar dah nah.
1: Oh pada lah betah nyong li. Kamu put dalam dikai.
0: Berarti nyok meyok malam awal-awal dengar lah cerita juga.
1: Oh.

banyak orang yang ke Ufa Diana, ada yang ke adik tanya yang nak di Pak Gun. Oh, kau nak di HKI, tak di Terung Raya.

0: Ilham kesalahan ke bandung-bandung aja ba?
1: Okey, nah.
0: Lagu nu putar apa? Tu lagu ah. Lagu agak becut. Lagu Buno Armawati AR Muno apa judul kan?
1: Yang ada tahun bodit.
0: Ada tahun bakotan.
1: Kan yang lum putar tahun bodit.
0: Ada apa jana? Sebelum tahun Muno. Sebelum tahun nya tahun pas kurung.
1: Belum poi kure o maka tertampu playlist ji ada mengguh tertampu ke gitu kalian ah
0: lum pokok ji nya mantan pulih ba
1: hai hana dengar le hai ibu ke handa putan tu
0: alah pokok ji baronan kan tu hoi lu na baronan
1: nyan tu bek begah lu hana leputa lagu uran ba sebab lu hana lu depa dan hana dengar le lagu yang teh yang leputa buno ke hana buta ke hana leputa
0: kau mana leputa ji ram pupu yang leputa ji pokok ji
1: berarti apa judul ji pokoknya Armawati AR judul je enggak apa je.
0: Enggak apa je.
1: Oh, perlah tengok kenapa kau pegat lagu ba Armawati AR yang judul je enggak apa je sebab telah masa tahun hana judul je enggak apa je suara Armawati AR betul ke? Oh,
0: angsur putra je ram nama pupu mentonya. Yang berada ke pantun nanti kan ya benar lomba pantun.
1: Kupreh bantuan ran. Ya.
0: Ah, berenya.
1: Nya dah hanai kering-kering. Iban leran.
0: Dengar ron ni leh. Keban ron tiung putih-putih na. Nanti lom putih na.
1: Ah, tak preh tengok tak kalan. Berarti ni menyon ne pengut lun hanai ne kirim. Malam Selasa tengok. Dan kan umat Nabi ba.
0: Get umat telam je cik.
1: Ah, berarti ran ke umat Nabi nyon ne pengut hanai ne kirim ba.
0: Umat Nabi umat telam. Okay, kabar ya.
1: Aku kejut. Oh, kan mau dia air.
0: Ya, okey. Nyaman tau nak pakai nong. Get. Semoga ron sehat abi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awari luna sorah tanyo ka ineng yang na di kawatan Lamreung. Ban hoka Armawati. Okay, belum. Okay, lah dari mengile 065. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan so
2: awak temaninya.
1: Awak temani iban haba awak temani malamnya.
2: Hah?
1: Iban haba malamnya.
2: Haba gerah wanadi.
1: Gerah lah. Jadi penandokan honal pahma orang yang hana.
2: Orangnya perbaikan gitu lagi.
1: Oh, pasti naja buat acara pesta kita.
2: Ah, yang pun.
1: Kenyangku.
2: Yeah.
1: Elah, bu. Bang Amri, ya, golam gantonan yeah. Kan?
2: Anak je gantol ni karena magak
1: ya. Kadang nak rencana gantonan, tu, pegah ni, bu.
2: Gantonan, nak pada ni, tak pegah, tak pece.
1: Okey. Okey. Tali muka tu mendang malamnya Bang Amri.
2: Apa dah dia malam ni ya?
1: Rencana tanggal 20. Ya. Moyo hana halangan tapi sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja ke. Ya, insyaallah tanggal 20 tengok na undangan gepega aja intan lintu ane cutan.
2: Ane apa?
1: Ane cutan ne yo.
2: Contoh
1: ha. Ane bang intan pulau Aceh.
2: Oh, antara mana?
1: Oh, anda utama hani.
2: Gampo.
1: Gampo. Untuk lembu kahli kau layu. Pokok je hana je oh ngembekan teman hani. Ya, mbak. Ana yo oh, bukan mah ni. Ha? Tanggal 20 puro pele ukalan kalender. Uro tap tu hai.
2: Uro tap tu baru minggu.
1: Kan.
2: Ya.

0: Gimana?
1: Kan nama rapi ke air nan nak
0: kata. Oh, gampang je nama alam dek lekot layar lembi dek wah. Apa kau je dayam air lekot layar aju.
1: Pada kau layar pun lembu.
0: Ha? Ai lembu nyo cin dek lepon. Dek lembu ot. Ya, bab nak ah.
1: Ya,
0: ya. Ha, pokok je be nama lembu lain dek. Berkaitan dek kah. Ya, ya. Dah beres mana? Yang undang.
1: Yang undang mana di?
0: Get terbang kat sini, Bamri.
1: Dalam pun tak
0: ketahuan. Oh, kolam dalam lah.
1: Tapi kolam, mubu. Mubu kolam, mana dalam barang?
0: Bukan je, kira macam dalam lah. Dalam sekitar lah,
1: Mardi. Semoga aku sehat tapi aku punya umum, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Nah, kain lah nanya lari. Kain lagi pegarai. Wajan. Leventing,
0: Yabi, Legaring,
1: Amerento, Baita, Maradiji,
0: dan Wanda-Wanda. Wanda-Wanda tu. Kau kalian kena pudek muthin, lagi ya. Kau pudek muthin, kapaya.
1: Ya, kau belura.
0: Nana.
1: Bunga kau lah yang lau rupre, okay. Liko orang merah. Orang merah rupre, orang nama igu.
0: Oh, nah lah.
1: Lagu kali?
0: Lagu kali kan lelaki perotai. Buat anda manggul ikut.
1: Lagu apa kan? Dia putih kali.
0: Lagu apa, Bang Meri?
1: Raya hati untuk dari pergi.
0: Raya hati?
1: Lain hati.
0: Oh, lain hati. Dari pergi. Pakai je ke lain hati, Mairan?
1: Nah. Gogo
0: saya ganti. Bem tu wili hati hai. Dah tanya mantan muda yo ke?
1: Muda. Hai lagu ale lu
0: mau dah. Okey lah. Ya terima kasih bang. Terima
1: kasih
0: banyak. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Amri yang nadi kawatan Kota Malaka dilikut Pak Amri di Kota Malaka warilun dah terima lom tapi bek jino ile oleh lagunya roboh le beh ya ente dari lom tambah lom dah terima lom rakan-rakan yang kena tema buat program Pojak Kram lom ya.

0: Udah, cukup ya. Aku udah gak mau dengar apa-apa lagi. Mending kamu jangan ngomong apa-apa lagi ya.
1: Gitu,
0: udah, itu jalan yang terbaik.
1: Sekali lagi aja.
0: Mending kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan sekarang kita berikan ya.

Terima kasih Warilun undang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Kau Warilun dari malam yang kena damang ikutan 0655 07 055 atau 0855 67 08.

0: 08 11 kalian warilun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Andi.
0: Dengan tau.
1: Baru tau Andi.
0: Oh, lagi tang pak dengan telingo tu awak beloceh ke tang?
1: Betul.
0: Hmm. Lu bengeh geran tangkok lun.
1: Tangkok lo.
0: Begah malam yang nak kirim pantun melimang boh begah tapi metikan boh nak tru.
1: Aje lum
0: pantun. Ju, bebe ju takat aju.
1: Yang ke hana mumpuk om pantun lah, lum tulis kat yang tu boh. Yang ke hana tadi lah.
0: Ha?
1: Anak mumpuk om pantun lah mak.
0: Hai ni nak dandang merempok dah pegak juga roh.
1: Hanji lah pegak lu.
0: Hai je, ibah hanji. Upa tantuk uram apa ken ujung-ujungnya ni bah hanji. Bebe je tengok kah?
1: Oh,
0: dah han lagak tat di kerop lagak likut gop kan. Ya tadi mu tu pandang malam wujudan.
1: Apo gedang saya ke abang Masri ya.
0: Pak Amri di Tamahani.
1: Ada di mulut juga Pak Amri.
0: Ke Pak Amri ndik nyona ke telefon lah ndik lunjuk ba.
1: Get.
0: Getol lah, talum.
1: Ala nama-nama
0: ngono sawali. Nama ngono nak Ulfa Diana warga Lam Baru Ka Inang Pak Amri kah?
1: Kawaknya nak Ka Inang
0: nyambuk.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Lagu tu lagi.
0: Okey je. Je dua kata je tanya undang.
1: Aji ah. Tengah nak tahu.
0: Tengah nalon cik nak di mana ceh?
1: Nak tahu dah lagi
0: tengah. Kau kabar eh nak nak ceh tengah ha?
1: Nah.
0: Ah, very hand. Get.
1: Saja.
0: Ah, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, beri lu na cutan yang na di kawasan Pulau Aceh di likut cutan di Pulau Aceh. Tolong ke yang kagak prehret 065 Unsa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan to?
2: Warga Sabang.
0: Warga Sabang.
2: Gan. Tengah-tengah
0: tengok
2: ada
0: preh-preh. Oh, mana? Preh temaku?
2: Han.
0: Oh, kadang fikir preh temaku kadang. Bapak menata.
2: Mani nak preh temaku. Malam-malam berjalan dah jahat menata.
0: Talim ke tau-tau undang malam ya?
2: Talim ke Bandung. Kentuput. Mengatakan dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin.
2: Jadi usaha tubuh puji ubalah berkah umum berkah rezeki selamat teman dunia.
0: Amin. Nah,
2: lagu dari AR Makmur pilih lah boh.
0: Gena.
2: Habis.
0: Gen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sabang Warihlun. Ka gedang mongcit ba gedang malam yo. Tapi tayle lagu dua boh, lihat baru tak terima undang, bateri selanjutnya.

0: Lembaga Siwarilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Warilun dua bola lagu puno gara-gara motor sedan dengan suara AR Makmur Evi Mutia. Terima kasih warilun yang kena tersambungan program apa di RRI bak program puasa kera malam ni. Langsung dah buka 0811 ilen dia baru dah minah harat 0655 put 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan so
1: Umi.
0: Umi di pad.
1: Di mana tak apa?
0: Umi di mana tak apa? Ni ban haba Umi malam ni sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tengah apa malam ni?
1: Tidur ambo.
0: Oh, mana nah? Okey, salim ke tahu benda malam ni?
1: Salim pun tak ke. Dengan mana ya?
0: Dengan daddy.
1: Okay, daddy. Sehat, rupanya umu, bunda rezeki, selamat iman.
0: Amin.
1: Kali nyalam ke Pak Amri, saknya, ke Kak Inang, ke Kak Yan, ke apa kan? Kak Yana. Kali nyalam ke Solom yang saknya.
0: Nah, Solom saya nak cutan.
1: Oh, kali motori ke cutan tak ya? Nyalam ke Ulfa Diana, ke Hayati di Korea. Nyalam ke lain teman-teman dom juga. Lagu lah apa ha?
0: Apa lagu lah man?
1: Lagu Pirsa Agam.
0: Yang tu yang judul je.
1: Terjernih imata.
0: Terjernih imata Uma. Lu tak makna ketang lagunya lah.
1: Oh,
0: dek. Dek lu di bacir kadang. Sejerene imata gede mengerti nya mandang.
1: Nya mandang le dak en pula mana hana bisa begali sambil bede anak tinggalnya kanya bagi kiran kata yang banyak mandang.
0: Ah, betul ya dah. Gede mengerti Umi.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi yang nak dikawatan menatah papun di lekat Umi di menatah papun tau ke orang alam yang gak gepreh di luar dan udah mau dalam dilai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
0: kena dengan tau?
2: dengan Udin di ujung batai
0: Udin. Bang Udin di ujung batai ban abang lama yang sehat.
2: Alhamdulillah sehat ni.
0: Kali bu kalam.
2: Oh, kala saja jadi.
0: Tak bagah kau yang buat bu je. ya. Nak ujian di kawasan Kurung Raya Bang Udin ana.
2: Gerimis mana
0: ni? Gerimis ya. Ya hanya ujian ke Kejo Rahmat ke Kedai Ogah.
2: Ya, okey. Guru-guru yang perlu ujian
0: ni. Betul. Itu nak yang ada belang yang tengah semula atau yang kena semula perlu i ke?
2: Ya,
0: betul. Ya, betul. Tadi muka tak tahu mantap malam yang Baudin.
2: Tadi yang pun tak gedrong ready. Semoga berjudi sehat tapi report Allah.
0: Amin.
2: Alia Sumi saya dengan tempu di Melatah Papun.
0: Ya.
2: Ke Bang Batri, ke Ban Bandung yang tengah dengar pro pun pada dia.
0: Get.
2: Lagu sebuah malam ini dari Syah Yuldi.
0: Syah Yuldi. Jarang yang leke Syah Yuldi malam ni. Alhamdulillah karena yang leke Syah Yuldi. Judul dia yang terhian.
2: Judul menyona Toto Kling
0: ni. Toto Kling yang judul ni musim luah belang. Yang ni kan lagu ni kan? Boleh ber.
3: Amat kasih payah. Musim hujan katudo katro musim kutuka. Musim hujan.
0: Ya kan? Judul ini musim luah belang. Kan moyo balon mungkin laginya hanya sebagian lagu menan pegah atau lagi taknya lu depa judul di dan sebagai rakan-rakan lain tu mungkin kenang bawa urun tu na yang hanai depa le koleksi ke yang Toto Kring gitu tet ke judul Toto Kring ana rempok judulnya
2: tapi Kring ana rempok
0: Gat ruang kata ya, nak bawa din
2: bawa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin yang nak di kawasan Kerung Raya. Dilikut Bang Udin di Kerung Raya Warhilun. InsyaAllah tak terima lem. Lain wate lain kesempatan kentuk malam nyoli. Karena wate yang hana mengizinkan di kapah Pohsipluh Hoden Syabaran. Ya, terima kasih dan lekim amri datat. Kerarakan sahabat yang kanda mengmenung kena salah silap kata bak tabak berahabah. Ana depe ba perataan mengidang gaki jemekam tu ana lun tanya laki mah redatan ba. Ya terima kasih ke Kaul Fadiana warga Lambaru, Kak Inang, Bang Amri, na Cutan, na warga Tabang, na Umi di mana tapa pun dan Bang Udin yang na di kawasan Kerung Raya ya. Yang lagu yang anggoknya leke kalun tuan petiap dan insyaallah kena putar mandua ya. Dan yang rakan-rakan mandum yang mungkin kena kirim pantun yang insyaallah dah baca malam Selasa tengok. Jit lantung nak kirim bak lembui telefon atau lembui WA 082176540 ya. Lumlang tiga tu yang kena kirim pantun. Dia nak kirim bak lembui WA kamu di 082176540.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.

0: hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Ore Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Saiful Antara dan Wina Ananda tadi Warilun Uropesta sudah kita nikmati di sini malam hari ini. Juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi malam hari ini untuk perjalanan Sabtu 6 Juni 2026. Dan sekarang sudah pukul 22 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda yang terus setia bersama kami. Baik yang saat ini sudah menikmati rehat malam ataupun ada yang harus tetap terjaga terbangun karena ada pekerjaan yang belum tertuntaskan, mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga bisa lebih cepat untuk beristirahat di malam hari ini. Atau sebagian lainnya yang memang jam saat ini belum bisa tidur, bukan belum bisa tertidur ya, tapi memang belum waktunya tidur karena tugas-tugas juga barangkali yang kena shift malam, sama seperti kita di sini ya. Tapi tetap semangat, cukup bahagia kami bisa terus menemani Anda Warilun hingga nanti pengunjung tugas di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan suara Wina dan Saiful Antara tadi Warilun, kali ini ada suara Ulfa, Harapan Hati.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

88,6 MHz program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Salman Farisi tadi Warilun Harapan Hati, sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini. Sudah pukul 23 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kami berharap dari suguhan lagu-lagu yang sudah terputarkan atau terudarakan ke ruang simakannya sudah sesuai dengan yang Anda harapkan, yang menjadi lagu yang Anda nantikan ya. Sudah kita putarkan di malam hari ini, mudah-mudahan demikian ya. Untuk yang pengen dengar lagu, boleh nantilah dikirimkan WhatsApp untuk satu atau dua orang ya. Siapa yang cepat nanti kan kita putarkan. Masih ada waktu untuk kita pilihkan lagu pilihan ke ruang simakanda ya. Ada sekitar 40 menit ke depan untuk sisa kebersamaan kita Warilun di edisi hari ini untuk perjalanan Sabtu 6 Juni 2026.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

turun tanah atau putren tano diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut, dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

RRI Banda Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada, dan channel YouTube TV Baitur Rahman di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis. Ya insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat.

0: hadirin dan hadirat sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitul Rahman, Radio RRI Man Aceh beserta radio swasta lainnya di mana pun kiranya berada dan channel YouTube TV Baitul Rahman di mana saja anda berada. Berhubung penceramah tidak ada, maka ceramah ditiadakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budaya anu nanggrong.

golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput Budaya Anu Nanggrok.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: 101 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Syarif Kibadral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sari berita, jembatan penghubung desa Cangai ke desa Jambak belum selesai. Aktivitas masyarakat pergunakan tali kawat baja seberangi sungai. Informasi lainnya, kami kita gaungkan semangat zero waste serta ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, akibat bencana hidrometeorologi, jembatan penghubung desa Cangai ke desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang sehingga aktivitas masyarakat terpaksa nyebrang arus sungai dengan tali kawat baja dalam kegiatan aktivitasnya. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
3: Puluhan murid SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat terpaksa mengurungi derasnya aliran sungai demi bisa mengikuti ujian semester di sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat jembatan penghubung antara Desa Cangai dan Desa Jamba ambruk diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Sehingga pemandangan memilukan terlihat setiap pagi

0: anak-anak harus berenang menyeberangi sungai, sementara sebagian lainnya dipikul di bahu orang tua agar dapat tiba di sekolah dengan selamat. Kepala SDN Alulu Amir mengatakan pihak sekolah tidak pernah menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun jalur tersebut dipilih orang tua sebab merupakan akses paling dekat menuju sungai. Ia mengatakan sejak Januari 2026 proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Sekolah membuka dua lokasi belajar yakni di Desa Jambak dan Desa Canggai. Ia juga menambahkan apabila debit sungai meningkat, akses warga hanya mengandalkan dua tali kawat baja yang direntangkan di atas sungai sebagai penghubung darurat. Hal ini menjadi perjuangan anak-anak didik kami dalam menggapai cita-cita pendidikan di tengah berbagai kendala. Pihak sekolah dan masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membangun kembali jembatan penghubung tersebut. Harapan besar masyarakat pedalaman Pantai Cermin agar anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan pada setiap hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami kita Community Center menggelar Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh sebagai upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Kami Kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami Kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Dalam kegiatannya, Kami Kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek Kami Kita Community Center, Henny Cahyanti, menegaskan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027.
3: Nah, kita harapan kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di akhir acara kita akan hitung tuh sampah yang kita kumpulkan ada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah gitu. Di Kami Kita, kita bisa mengolah sampah organik dan juga non-organik, kaca dan plastik.
2: Selain menghadirkan diskusi Pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tour open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Henny menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama serta memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, Kami Kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan Sampah Yes, Nyampah No sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Melalui Earth Care Day ini, Kami Kita berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, sehingga cita-cita Banda Aceh sebagai zero waste pada tahun 2027 dapat terwujud. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, diabetes mellitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Informasinya disampaikan Anita Diana.
4: Meningkatnya kasus diabetes mellitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. promotor kesehatan masyarakat, instalasi gizi, Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan, diabetes mellitus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer.
5: Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat, pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga. Olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online, tapi memang harus bermain dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian berikutnya, setiap kita, tidak hanya remaja, harus melakukan cek kesehatan secara berkala, apalagi kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemudian berikutnya, tidak merokok, ini pasti ya, tidak merokok, karena rokok juga merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kelola stres. Jadi kalau ada stres, maka harus dikelola dengan baik. Carilah, bagi remaja yang punya masalah, carilah orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita.
4: Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, flut, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan.
5: Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan.
4: Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga dan seluruh elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, dan sehat rapi dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
7: Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh warga dan elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program Aman, Sehat, Rafi, dan Indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ajakan tersebut langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surukani, di sela-sela dirinya melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalan trotoar ibu kota kabupaten di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, bersama dengan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup DLH tepat pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan sekolah serta SKPK untuk dapat menjadikan gerakan asri tersebut sebagai agenda rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing hingga juga fasilitas umum.
8: Hari ini adalah momentum kita, tanggal 5 Juni ini setiap tahunnya adalah momentum kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Artinya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremonial, ini menjadi perilaku kita. Untuk titiknya tahun ini kita lakukan di bahu jalan protokol Kota Singkil. Kalau dulu kita clean up di Masjid Agung. Kemudian harapan kita bagi masyarakat, kepada masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kawan-kawan SKPK, hendaknya ini dijadikan agenda rutin sesuai dengan surat edaran Gerakan Indonesia Asri, bahwa setiap hari Selasa kita beres-beres di lingkungan kantor kita sendiri, dan hari Jumat kita Jumat bersih di fasilitas-fasilitas umum, ya seperti di pinggir jalan, kemudian di pasar, kemudian di pantai. Kalau memang ada sungai-sungai yang perlu atau selokan atau drainasi-drainasi yang perlu kita bersihkan, kita sama-sama membersihkan.
7: Menurut Surkani, dengan tetap melaksanakan aksi bersih-bersih khusus di lingkungan secara bersama-sama, baik di wilayah masing-masing maupun fasilitas umum tersebut, mulai dari lokasi pasar, tempat atau fasilitas destinasi wisata, hingga ke jalan dan selokan, serta sungai yang dianggap perlu untuk dibersihkan, ia optimis wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan akan dapat terwujud menjadi daerah yang aman, sehat, rapi, dan indah atau asri, sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Juga, langkah untuk tetap menjaga kebersihan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewariskan lingkungan yang bersih dan asri kepada generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Amatan RRI peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil, para pegawai dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat terlihat melakukan aksi kebersihan dan mengumpulkan sampah di sekitar jalan trotoar menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian petugas langsung memilah dan memilih sampah yang berhasil dikumpulkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di aula gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
9: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI dan PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Tuku Putra Azmisha. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sejak usia dini. Ia juga menilai antusiasme orang tua sangat tinggi dalam mendukung anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat baik dalam meningkatkan kreativitas serta menggali potensi anak sejak usia dini.
10: Insya Allah akan kita agendakan rutin di tahun depannya dengan kegiatan yang lebih baik lagi, tetap dengan tema seperti ini, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan hadiah-hadiah untuk menyemangati anak-anak kita nanti.
9: Ketua IGTKI Aceh Barat, Deliana, mengatakan kegiatan seni tari ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana edukasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kerjasama, serta mempererat silaturahmi antar TK di Aceh Barat.
10: Peserta yang ikut untuk tahun perdana ini 27 TK, itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Johan Palawat, Kecamatan Merbo, Kecamatan Kawang Nambas, dan Kecamatan Samatiga. Semoga di tahun depan, insya Allah, kalau kita membuat kegiatan seperti ini, harapannya seluruh kecamatan bisa ikut. Tidak semua TK yang ada di kecamatan, tapi setidak-tidaknya 1-2 dari kecamatan-kecamatan yang lain bisa bergabung berpartisipasi bersama IGTKI Kabupaten Aceh Barat.
9: Acara berlangsung meriah dan antusiasme tinggi dari peserta, guru dan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan kreatif anak-anak usia dini tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Makuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Makuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah atau Warta Berita Lintas Mukuta Alam pagi ini di perjalanan Minggu 7 Juni 2026. Saat sekarang sudah pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Terucap salam hangat untuk semua yang terus stay bersama program 4 RRI, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun ada yang berada di daerah tingkat 2 lainnya, dengan harapan di pagi baik ini dalam kondisi yang cukup baik. Walaupun ada kegiatan ataupun ada rencana, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tanpa ada kendala yang berarti pastinya. Dan sembari terus mengawal kebersamaan pagi Anda, Warilun, lagu-lagu Aceh Pilihan sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuran mayat sekalipun,